0: maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
1: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
3: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
2: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
4: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran, itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
2: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan.

0: kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Perbaiki pola komunikasi antara SPPG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
1: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
2: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
3: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
2: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisha, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
0: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
5: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Cukup terang daripada peserta.
6: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
7: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
6: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
7: Ini apa, perasaan gimana?
5: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
8: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
9: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
8: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
10: Ya, baik. Jemaah Haji Kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan Jemaah Haji Kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan Haji Embarkasi Padang tahun ini. Dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada Kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah Kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
11: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
10: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di tanah suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
4: Laporan Khusus.
12: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Junior juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
13: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
12: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
14: This issue in the spirit of good neighborliness.
15: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
14: And for the region as a whole.
12: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
16: Amid forces that threatened multilateralism.
17: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
12: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Selamat pagi pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi ya di menit ke-41. Lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Barusan kami hadirkan informasi bersama Pro 3 Jakarta. Nah pendengar, pagi hari ini salam sehat ya untuk Anda. Semoga semuanya masih diberikan kesehatan yang pastinya selalu menjaga kesehatan dengan tetap mengkonsumsi air putih di pagi hari. Jangan lupa untuk selalu jalan pagi 30 menit ya. Apalagi kita yang memasuki di usia 30-an, 40-an, ya tubuh memang tidak lagi sekuat saat usia remaja atau awal-awal 20-an. Ya karena metabolisme kita udah mulai melambat nih. Ya, jadi stamina itu udah mudah turun, pola hidup yang kurang sehat juga mulai terasa dampaknya. Kemudian menjaga kesehatan di usia 30-an itu menjadi sangat penting agar tubuh kita tetap bugar, bisa produktif dan terhindar dari berbagai penyakit di kemudian hari. Nah, pendengar, ada beberapa tips sederhana untuk menjaga kesehatan di usia 30-an. Ya, di mana kita mungkin mulai mengatur pola makan ya, seperti kurangi makanan instan, makanan yang minuman atau makanan yang terlalu manis ya, dan juga yang terlalu berminyak. Jadi perbanyak sayur, buah, protein dan air putih juga. Ingat pendengar, apa yang kita makan hari ini akan menentukan kesehatan tubuh di masa depan. Nah, pendengar, kemudian tidak harus olahraga ya. Jadi jangan malas untuk bergerak. Jalan kaki pagi hari minimal 30 menit ya. Itu sudah sangat baik. Bersepeda atau jogging ringan ya, atau senam 20 hingga 30 menit setiap hari itu sudah sangat membantu untuk menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan jantung Anda. Dan yang penting juga tidurnya harus cukup ya. Jadi jangan sampai begadang secara terus menerus, apalagi begadang hanya karena scroll sosial media ya. Ya, jadi dengan begadang terus menerus pendengar, ini bisa membuat tubuh cepat lelah, menurunkan daya tahan tubuh. Dan usahakan tidur 6 hingga 8 jam setiap malam ya, agar tubuh bisa beristirahat dengan baik. Kemudian pendengar, selain menjaga kesehatan fisik, yang terpenting juga di usia 30-an atau 40-an itu harus bisa mengelola stres dengan bijak ya. Jadi di usia 30-an biasanya mulai dipenuhi tanggung jawab pekerjaan, belum lagi keluarga, belum lagi kehidupan sosial ya. Jangan sampai memendam beban sendiri. Cari waktulah untuk bisa refreshing, berkumpul keluarga dan lakukan hobi yang Anda sukai. Mungkin bagi Anda yang suka memancing, boleh sekali-sekali di akhir pekan Anda mancing bersama keluarga, bukan mancing emosi ya. Oke, untuk Anda yang suka traveling di tempat-tempat wisata, ya boleh habiskan di akhir pekan saat ini ya. Mungkin di dalam kota untuk wilayah Ampana, minimal ajak keluarga Anda ke Permandian Malotong. Nah itu sudah sangat bisa mengelola stres Anda dan juga keluarga. Kemudian yang paling utama juga pendengar,

di 53 menit ini ya. Luar biasa cuaca di luar sana. Jadi untuk Anda para ibunda-ibunda yang mungkin lagi nyuci pakaian ya, sangat berbahagia karena cuacanya ini sangat bagus untuk mengeringkan pakaian. Dan mungkin buat Anda juga yang untuk para petani yang lagi menjemur coklat, kelapa ya, nah ini juga sangat mendukung sekali untuk Anda berpeluang ya, agar bisa kembali mendapatkan hasil panen yang baik. Nah, pendengar, berbicara mengenai kesehatan ya, tadi kita sudah bahas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, apalagi di usia yang sudah tidak muda dan belum tua juga ya. Di usia 30-an atau 40-an itu banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, apalagi dalam kesehatan ya. Tidak hanya kesehatan fisik yang perlu, tapi juga kesehatan mental. Jadi mental Anda juga harus bisa sehat ya, mengelola stres bisa lebih bijak, mengelola emosi dengan lebih baik ya. Dan tentunya harus bisa lebih berpikir positif, apalagi di setiap pagi ya, harus bisa membangun aura positif Anda ya, sehingga untuk hari ini aktivitasnya bisa berjalan dengan sempurna dan semua hal-hal positif bisa terjadi di kehidupan kita. Okay? Mendengar, usia 30-an itu bukan tanda menua ya, tapi masa terbaik kita untuk mulai lebih peduli pada tubuh sendiri. Karena kesehatan bukan hanya untuk hari ini, tetapi investasi untuk masa depan Anda. Jaga tubuh, jaga pikiran, dan tetap semangat menjalani hidup sehat. Ya, kita dengarkan lagi beberapa single musik untuk menemani pagi Anda. Salam sehat dan salam bahagia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
2: Sekali di udara, tetap

0: Bonjour,
1: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz. You're listening.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna, penyampaian gagasan mengenai

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu alimanjo, Bu Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu aku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: hidup dengan baik di masa sekarang adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
1: Halo pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami percaya dan terus berharap bahwa kebahagiaan, kesehatan, dan juga hari-hari yang akan dilalui tentu penuh dengan kegirangan dinikmati bersama keluarga. Pendengar, saat ini hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
2: Salam jumpa semua Bapak Ibu pendengar yang sudah menanti-nanti buat siaran ini. Selalu tetap semangat dan menjadi orang yang luar biasa.
1: Luar biasa dan semangat, itu keyword, kata kunci yang selalu disampaikan oleh Pak Sukamdi. Pendengar, kami akan berbincang-bincang di topik kali ini, yaitu memaafkan masa lalu. Bicarakan dengan kami jika Anda memang memerlukan masukan-masukan yang baik, pendampingan sehingga Anda terbebas dari dendam-dendam masa lalu atau kekecewaan dan sebagainya. Hubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-157-11811 melalui WhatsApp, dan kami akan melayani Anda. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya, setiap orang tentu punya masa lalu. Tapi dalam hal ini masa lalu itu ada mencakup beberapa periode. Ada masa lalu pada waktu kita kecil, sebelum TK tuh ngapain ya, itu susah juga diingat. Betul ya Pak ya?
2: Yeah.
1: Kemudian TK, SD, SMP, lalu mulailah kita menjelajahi dunia ini. Ya, Pak Kamdi, setiap orang tadi saya sampaikan punya masa lalu. Menurut pendapat Bapak, apakah masa lalu itu selalu mempengaruhi masa depan?
2: Iya, memang di dalam diri seseorang itu kan punya gambar diri yang terbentuk dari masa lalu, istilahnya itu peristiwa waktu yang sudah terlewati. Yang kedua, kehidupan di dalam masa kekinian atau nanti pada akhirnya juga sampai kepada masa depan. Nah, tiga kronologis waktu itu yang disebut dalam diri seseorang itu yang disebut biografi atau riwayat hidup seseorang. Nah, apakah ada masa lalu itu bisa mempengaruhi? Oh ya bisa. Biasanya masa lalu itu satu bisa mempengaruhi sebagai satu pengalaman hidup, sebagai proses hidup, sebagai pembentukan hidup, dan sebagai evaluasi hidup. Ya, makanya memaafkan masa lalu dan melupakan masa lalu itu sebenarnya bukanlah menghapus apa yang ada di dalam ingatan kita. Kata mengabaikan masa lalu atau masa lalu itu seharusnya sikap kita itu bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri agar tidak lagi terbebani perasaan dan pikiran karena trauma-trauma yang muncul di masa lalu. Jadi kita memang mesti belajar berdamai dengan diri sendiri.
1: Nah, ini gampang-gampang susah.
2: Iya.
1: Ya, kalau masa lalu mengenakan tentu akan dikenang sebagai kenangan yang indah. Wah, dulu tuh ya saya hampir tenggelam. Lucu-lucu juga gitu. Ternyata berenang itu penting supaya kalau tenggelam ya paling tidak bisa berenang.
2: Iya.
1: Menurut saya itu sesuatu yang mengenakan. Tetapi ada juga masa lalu yang mengecewakan. Ini biasanya dialami oleh pria atau wanita yang mungkin pertama gagal asmara. Untung gak gagal asrama. Yang kedua, mungkin juga dia kecewa karena pinter tapi ketidakmampuan untuk membiayai perkuliahan. Itu juga menyakitkan. Akhirnya ekspektasi untuk menjadi sesuatu yang baik, misalnya dokter, insinyur atau whatever lah, harus pupus gitu loh. Nah, bisakah Bapak memberikan semacam pandangan atau langkah-langkah yang dapat membantu agar seseorang itu bisa memaafkan masa lalunya?
2: Iya. Nah, di dalam diri seorang, pola berpikirnya itu kan ada dua ya.
1: Iya.
2: Yang pertama itu disebut alam sadar, dan yang kedua alam bawah sadar. Nah, seringkali masa lalu itu mengendapnya itu di bawah alam bawah sadar. Ya. Nah, yang sekarang kita hidup itu adalah alam sadar kita. Nah, seringkali alam bawah sadar itu akan muncul mempengaruhi membentuk kita ketika kita menghadapi satu peristiwa yang hampir sama atau peristiwa yang yang teridentifikasi seperti dalam pengalaman hidup seperti trauma, fobia, ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan berbagai hal itu. Nah, makanya bagaimana supaya kita bisa mengabaikan, karena itu kan tersimpan di bawah alam sadar, ya. Jadi itu tidak bisa hilang, ya, atau tidak bisa dilupakan, apalagi itu kesan yang paling dalam dan itu sangat menyakitkan dalam peristiwa-peristiwa perjalanan hidup. Lalu bagaimana, Pak, supaya kita itu tidak terbebani dengan peristiwa itu? Maka tadi saya bilang, nah, kita mesti belajar berdamai dengan diri kita sendiri, belajar bagaimana kita ini mengenal siapa diri kita. Yang pertama, kita mesti tahu bagaimana kita bisa menerima dan mengakui keberadaan perasaan kita. Kita sedang mengalami apa, kita sedang menyimpan apa, dan kita sedang ada dalam situasi seperti apa. Yang kedua, kita belajar mengubah perspektif kita. Kita tidak kehilangan banyak waktu seharusnya terhadap berbagai masa lalu kita yang membebani kita. Kita mesti mengubah bahwa masa lalu itu sudah selesai dan harus selesai dengan dirinya sendiri. Baru kita mencoba memandang satu cara pandang kita yang baru terhadap langkah-langkah kita. Lalu kita harus bisa juga memaafkan dengan kesadaran penuh bahwa setiap peristiwa, setiap proses yang menyakitkan atau yang menyenangkan, seharusnya itu menjadi sebuah pengalaman pembelajaran yang baik, ya. Dan fokus pada kehidupan sekarang saat ini, apa yang kita bisa lakukan untuk kita untuk tidak terus terbebani atau terbayang-bayangi oleh berbagai masa lalu kita. Ya, lepaskan dan ikhlaskan, bangun dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih produktif, yang lebih kreatif, yang lebih progresif, agar kita semakin tahu bahwa pengalaman itu sebagai guru yang baik. Tetapi tidak berarti kita berhenti pada saat setiap pengalaman, harus maju, ya. Perlu mencari sebuah terobosan-terobosan sebagai membangun strategi hidup. Biasanya dibentuk misi kita hidup itu apa, visi tujuan kita itu mau ngapain. Nah, ini penting supaya kita tidak terus hidup dalam trauma masa lalu.
1: Oke, ini sesuatu yang sangat positif sebagai anjuran dari Bapak dalam hal ini sebagai narasumber, dan tentu sudah mempunyai begitu banyak pengalaman terhadap problema-problema seperti itu. Nah, ada juga pendengar yang mungkin mereka melakukan konsultasi, teori. Lah bagaimana, dulu saya pernah mengalami pelecehan seks dalam usia-usia tertentu. Kita selalu tahu bahwa ketika anak-anak sebelum remaja, mungkin ini terjadi di SD, SMP gitu ya, pelecehan seks itu terjadi oleh anggota keluarga sendiri, entah omnya, entah sepupunya gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sulit dilupakan, dan ini trauma masa lalu. Kemudian juga mungkin kegagalan pernikahan. Kalau kegagalan pacar gak jadi menikah, ya syukurlah gak nikah sama dia. Kalau gak, gue dipukul gitu kan, mengalami kesengsaraan. Tapi sudah menikah, kemudian terjadi satu dan lain hal, dan itu sangat menyakitkan. Menurut Pak Kamdi, dengan dua contoh kasus ini, semudah itukah seseorang melupakan kejadian itu?
2: Iya, peristiwa itu kan ada dua, ya. Peristiwa yang membekas gitu, ya, atau peristiwa yang terjadi karena kita memang menghadapi suatu pengalaman dari orang lain gitu, ya. Jadi contohnya seperti tadi, kita menjadi korban pelecehan seks atau pemerkosaan, kemudian kita habis dua nikah gak ada yang bertanggung jawab. Peristiwa itu seumur hidup tidak akan pernah bisa hilang.
1: Betul.
2: Ya, karena membekas begitu, ya.
1: Nah,
2: lalu bagaimana supaya kita itu dalam setiap peristiwa itu, kita harus bisa merasakan bagaimana kita bisa menang dari setiap peristiwa yang kita hadapi itu, ya. Nah, kita memang belajar bagaimana kita bisa menerima sebuah kenyataan yang memang kita nggak bisa menutupi gitu, ya. Jadi itu memang kenyataan. Jadi kita mesti menyadari bahwa ya, ini sebuah kenyataan yang memang terjadi dalam pengalaman hidup kita. Mungkin karena sikap kita kekurang hati-hatian, atau juga karena kecerobohan kita, begitu kita percaya dengan orang lain, dengan omon-omonnya itu, ya. Kemudian juga jangan, lalu kita belajar untuk jangan menjelekkan sosok yang pernah kita menjadikan sebagai satu idaman atau satu kebanggaan kita. Ya, contohnya ayah kita sendiri yang melakukan pelecehan. Nah, seringkali orang yang menjadi figur yang baik dulu dalam pandangan kita, kemudian dia yang membawa kita jadi menjadi objek kurban kita. Nah, belajar untuk tidak memiliki satu narasi yang jelek terhadap orang-orang yang melukai. Karena semakin kita menceritakan tentang peristiwa perilaku orang lain tentang diri kita, semakin luka itu semakin mendalam. Karena kita kan seperti mengulang, ya, menggali lagi terus-terus menggali sampai pada akhirnya itu menjadi sebuah bayangan ketakutan kita, ya. Lalu bagaimana? Ya, kita belajar membangun sebuah koneksi emosional yang kuat dengan sesama kita yang memang menjadi satu orang yang kita bisa percayai.
1: Bukan, ya, sesama korban.
2: Ya, jangan sama ke korban. Nanti kan korban sama korban sama cerita. Akhirnya memupuk satu kesehatian sebagai korban.
1: Ayo kita pergi bunuh dia, yuk.
2: Ya. Jadi membangun satu koneksi orang yang kita bisa percayai, di mana orang itu bisa menampung apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Nah, memang tidak mudah menemukan orang yang kita bisa percayai, tetapi itu harus kita belajar mengusahakan. Pasti ada di antara 10, pasti masa satu tidak ada, pasti
1: jadi
2: ada.
1: Jadi di antara mereka,
2: ya, lah. Kemudian kita belajar juga bagaimana kita membangun sebuah kemandirian dan membangun ketahanan diri kita, ya. Jangan dikuasai oleh ketakutan. Kemudian kita minta belas kasihan, kemudian kita minta orang yang akan memanfaatkan kita karena kebodohan kita, akhirnya kita menjadi orang yang bisa dimanfaatkan untuk dijual tentang masalah kita, ya.
1: Ya.
2: Nah, yang penting juga yang terakhir itu mesti fokus pada masa depan, ya, bukan pada masa lalu.
1: Ya, pendengar, saat ini Anda masih bersama dengan saya, Adriano Usmani, dan kami percaya bahwa topik yang sedang kami perbincangkan ini tentu sangat menarik, ya. Jika Anda mempunyai pertanyaan, tadi Pak Sukamdi menyatakan bahwa carilah orang yang tepat yang Anda bisa curhat, kemudian dia akan memberikan masukan, pendampingan, sehingga makin ke depan Anda terbebas dari tekanan masa lalu yang sulit dihapus. Nah, Anda dapat menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0818-790-58229. Kemukakan persoalan Anda, karena masa lalu tuh kita sering baca, ya Pak, kita sering dengar. Itu salah satu yang tadi dikemukakan dua. Ada orang yang kena penjara padahal dia gak melakukan kesalahan itu.
2: Yeah.
1: Itu menimbulkan dendam kesumat. Kemudian ada juga orang yang sudah jumpalitan usaha sana sini dengan keterbatasan, malah dikejar-kejar Satpol PP. Ludes segala macam. Nah, Pak, apakah kejadian-kejadian dalam hidup seseorang yang berkaitan dengan masa lalu itu membuat dia lebih baik, walaupun tadi Bapak menjelaskan untuk memandang hidup ke depan, atau membuat dia statis tetap di tempat, atau dia penuh dengan dendam kesumat walaupun dia sudah konsultasi? Apa pendapat Bapak?
2: Iya, jadi memang kita harus sadari, ya, kadang harapan dan kenyataan itu kadang tidak sesuai dengan mimpi kita, ya. Harapan kita itu nanti perjalanan hidup seperti ini, tapi kok kenyataannya seperti ini. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan bagaimana cara kita merespon dengan mengelola setiap peristiwa yang ada. Ya. Respon kita sangat menentukan kita akan memiliki suasana batin seperti apa. Ya. Ketika kita tersakiti, cara pandang kita apa? Kita menjadikan rasa sakit itu sebagai sebuah pengalaman, menguji kita apakah kita akan menjadi bertumbuh dalam kematangan emosi, atau itu kita simpan sebagai orang yang sedang membuli kita, atau kita mengembangkan perasaan negatif dengan cara balas dendam. Nah, itu kan bergantung respon kita. Nah, itulah sebabnya yang ketiga pentingnya kita itu menjadi orang yang sanggup bagaimana mengelola ya mengontrol setiap peristiwa-peristiwa yang muncul di dalam diri kita. Contohnya, dalam pengalaman hidup kita, kita ini mengalami sebuah trauma karena adanya kita jadi korban pelecehan atau kepenipuan atau dimanfaatkan orang. Nah, bagi orang yang tidak bisa memanfaatkan mengelola emosi itu dengan baik, pasti yang muncul di dalam dirinya itu adalah pengen dendam, pengen membalas, ya. Masa kamu saja, saya juga bisa. Jadi negatif diberhadapan dengan negatif. Atau kita menjadikan itu sebagai satu ujian, ya, yang membuat kita bisa mengambil sebuah pengalaman dalam sikap kewaspadaan, kehati-hatian kita untuk kita berjaga-jaga dalam menempatkan diri, ya, biasa disebut bagaimana kita bisa mengelola, mengidentifikasi setiap komunitas di mana kita bergaul, maka kita akan memanfaatkan setiap peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan itu sebagai cara kita meningkatkan dan menguji bagaimana kematangan kepribadian kita itu bisa berhasil apa tidak.
1: Ya, Pak Kamdi, dalam mengelola trauma masa lalu itu, apakah kemampuan intelektual dalam hal ini cara berpikir yang cukup gitu ya Pak, itu mempengaruhi sebuah sudut pandang? Artinya tidak mudah orang melupakan masa lalu, apalagi masa lalu itu sangat menyakitkan. Mungkin dia bilang, oh ya saya sudah memaafkan, oh ya saya sudah melupakan. Tetapi ketika dia berada dalam sebuah komunitas yang mempunyai masalah yang sama atau mungkin berbeda, lain lagi itu Pak.
2: Iya. Jadi memang dalam potensi berpikir manusia itu kan ada dua ya, kalau yang saya pahami, saya pelajari, yang disebut orang yang cerdas dan orang yang pandai. Sebenarnya nggak ada orang yang tolol, yang bodoh, yang idiot, apa gitu dalam bentuk pemahaman pikirannya yang lemah. Sebenarnya tidak ada. Hanya mungkin karena dia malas belajar atau tidak mengembangkan potensi. Tapi yang jelas potensi berpikir manusia itu dua. Kategori cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang punya kemampuan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
1: Berarti ya, cerdas beda dengan
2: pandai.
1: Pandai.
2: Ya, kalau pandai, kemampuan seseorang di dalam mengambil keputusan melalui belajar.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi sekarang kita belajar mengenal siapa diri kita ketika kita menghadapi sebuah peristiwa ya, tentang masa lalu kita. Kalau orang itu cepat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, saya katakan pengalaman ini tidak akan mempengaruhi jalan hidup saya, tetapi menjadi pembelajaran untuk saya lebih waspada dan hati-hati. Ya, itu bisa cepat. Ya, yang orang yang begitu biasanya dia cepat lepas dari beban itu, ya.
1: Iya.
2: Tapi yang orang yang pandai itu untuk menyelesaikan satu masalah itu dia butuh perenungan,
1: hitung-hitungan.
2: Nah, itu berdiam diri, terus mempelajari ini bagaimana. Akhirnya itu yang sering kadang berlarut-larut, ya. Sampai katakan, nah sampai mati saya tidak akan pernah melupakan itu.
1: Itu nah, jadi salah satu cara orang pandai.
2: Iya, kadang. Nah, cara orang pandai seperti itu kadang-kadang hanyut toh. Mesti bagaimana caranya? Nanti solusinya seperti apa? Jadi dia menghabiskan waktu hanya dalam hal pertimbangan. Nah, bayangin kalau 3 bulan itu pertimbangannya
1: kajian
2: atau kajian masalah gitu ya. Ya memang agak beda, tetapi bisa jadi orang walaupun dalam perenungan, kajian atau pertimbangan yang panjang, tetapi tetap ada solusi, peluang untuk dia bisa lepas dan membebaskan diri dari masa lalunya.
1: Begitu.
2: Ya hanya waktunya yang lebih panjang. Tapi kalau orang cerdas, wow, dia menghadapi ini, wow, sudah pokoknya saya, fisik saya boleh dihancurkan, boleh rusak, tapi semangat saya nggak akan padam. Ah, contohnya begitu.
1: Ya pendengar, memang ketika kita berbicara tentang melupakan masa lalu, ada setiap orang mempunyai masa lalu. Setiap orang pasti punya masa lalu. Bukan sesuatu yang indah saja, tetapi ada hal-hal yang juga bisa melukai perasaan, menghancurkan harapan, dan sebagainya. Pendengar, kami percaya melalui program ini ada banyak hal yang dapat Anda renungkan. Jangan kaji-kaji melulu, nanti jadinya omon-omon gitu loh. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak orang mengatakan bahwa masa lalu mengajarkan saya melihat masa depan yang lebih cerah. Pertanyaan saya untuk Pak Kamdi. Dia melupakan masa lalu, ini orang cerdas. Atau kumpulan dari orang cerdas dan orang pintar. Dia berusaha melupakan masa lalu dan dia melihat masa depan. Ternyata ketika dia memandang masa depan, dia juga mengalami kekecewaan dan itu menjadi masa lalu yang mengecewakan. Bagaimana menurut Bapak?
3: Kayaknya ini korban kekecewaan bertubi-tubi. Hampir perasaan saya, enggak masa lalu, enggak masa kini.
2: Ya, Pak.
3: Jangan-jangan masa depan juga.
2: Makanya itu sebenarnya saya ingin mengatakan begini, kok iya ya ada orang bisa kawin 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali bahkan. Nah ini gimana nih Pak?
3: Ya, yang pertama karena memang pada prinsipnya tipologi orang seperti itu kan biasanya lari dari kenyataan hidup gitu ya. Kemudian dia tidak siap menghadapi sebuah bahwa kenyataan-kenyataan hidup itu pasti terjadi dalam perjalanan hidup kita. Dalam kronologis biografi seseorang, selalu orang bilang ada pasang surutnya. Dan ingat,
2: jadi bukan air aja yang pasang surut.
3: Iya, pasang surutnya itu bukan air. Tapi juga hidup itu dikilustrasikan seorang puisi yang terkenal itu, hidup kita itu harus menyadari bahwa seperti gelombang. Gelombang itu kan tidak satu kali datang terus habis itu selesai, tunggu satu bulan depan baru datang lagi. Tetapi tidak bisa diantisipasi bentuknya, kekuatannya, kemudian juga apa tinggi rendahnya gelombang.
2: Jarak hempasannya.
3: Ya, hempasannya itu beda ya. Ada kecil, kadang ada besar. Ada yang bisa menghanyutkan sampai melampaui batas dari garis pantai itu. Bisa,
2: betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Nah, dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup yang diberikan kesempatan hidup, maka kita harus menyadari kalau kita bisa menerima keberadaan kita, bahwa ingat perjalanan hidup kita itu tentu tidak lepas dari sebuah pasang surut hidup, ya. Munculnya masalah, persoalan, kemudian problem, kemudian ujian, itu tidak pilih-pilih. Wah, kalau masalah sama si Totok saja, nanti kalau persoalan sama Titik saja. Masalah persoalan, pencobaan, ujian itu enggak pandang usia, enggak pandang siapa kamu, kamu sarjana atau tidak, kamu sudah jadi istri atau suami tidak. Nah, lalu yang paling penting itu bagaimana cara kita menyikapi.
2: Nah, ya, itu saya mau nyambung nih Pak, hempasan ombak tadi itu, Bapak ini memang pandai betul beranalogi. Hempasan ombak kecil tidak, ini tidak bisa diukur. Tapi siapa tahu dalam hempasan ombak itu ada ikan-ikan loh.
3: Nah, itu dia.
2: Di dalam ikan-ikan itu ada ikan kecil, ada jarang ada ikan paus.
3: Nah, nanti makanya saya lanjutkan ya. Kalau jadi sikap kita ini dalam merespon setiap hal yang kita hadapi seperti apa? Kalau kita hanya melihat ombaknya saja, maka kita tidak akan berani untuk ke pantai. Apalagi kalau di Jogja itu Pantai Parangtritis, baru dengar saja kadang-kadang kita sudah tidak berani. Tetapi sebenarnya ombak-ombak itu Kalau dicermati dari pengalaman para nelayan, ternyata di dalam ombak itu juga adanya ikan, kadang-kadang cumi-cumi atau kadang kepiting, apa yang dibawa untuk terangkut sampai dia seperti terlempar di pinggiran pantai. Nah, kalau kita menyadari bahwa persoalan itu pasti ada
2: sesuatu
3: kekayaan atau sesuatu proses atau sesuatu harta karun gitu ya, yang kadang-kadang kita belum mengenal karena belum melihat.
2: Yang cilaka kalau hempasan ombak itu bawa mayat.
3: Ya, nah ternyata penting bagi kita sebagai orang yang punya pengharapan, memang kadang kenyataan itu kadang tidak seperti yang kita harapkan.
2: Betul.
3: Ombak yang kita lihat tidak selamanya membawa bencana.
2: Iya. Ya.
3: Tetapi ada sesuatu yang tersimpan nanti setelah kita bisa melihat ketika ombak itu sudah menjadi landai.
2: Iya.
3: Waktunya kan dia tidak selamanya tinggi terus landai.
2: Tidak ngamuk terus, nah, ya Pak ya.
3: Baru kita, ternyata tadi itu badai itu tadi, ombak tadi membawa ikan kakap merah.
2: Jadi ada lagu badai pasti berlalu gitu.
3: Badai
2: ya.
3: Pasti berlalu dan seterusnya. Jadi memang kadang setiap hidup itu selalu kita ada dalam perjalanan waktu yang akan menguji kematangan kita, ketenangan kita, kedewasaan kita, dan itu selalu menjadi mengatakan setiap kita sudah melewati masa kita itu akan menjadi masa lalu, ya. Dan jadikan itu sebagai satu pengalaman dan sikap kita untuk kita semakin waspada dan hati-hati.
2: Ya, pendengar, berbicara tentang ombak mengombak gitu, kadang-kadang juga ketakutan ya para nelayan ini kalau ombaknya gede-gede. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan bahwa kadang-kadang di dalam ombak yang besar itu membuat satu para nelayan menjadi lebih kreatif, bikin perahu yang tahan ombak misalnya. Yang kedua mungkin saja ada mayat yang sudah berbulan-bulan dicari tiba-tiba terlempar. Wah, ini dia nih, dapet gitu ya. Dan sebagainya. Pendengar, masa lalu tidak membuat kita makin hancur, tetapi membuat kita makin cerdas untuk menapaki hari-hari ke depan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau permasalahan yang mungkin Anda merasa sangat suntuk ya, kok gak bisa-bisa saya melupakan masa lalu, atau saya takut menghadapi masa depan, silakan menghubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-157-11811 melalui WhatsApp tentunya, dan kami akan membalas, merespons, dan tentunya kami akan berbicara tentang apa yang menjadi masalah Anda. Pak Kamdi, memang Pak Kamdi ini orang saya betul-betul terinspirasi dengan keywordnya semangat dan luar biasa. Bapak, menurut Bapak, apakah pria itu lebih mudah memaafkan daripada seorang wanita yang tersakiti?
2: Wah, pertanyaannya ngeri-ngeri sedap.
1: Ngeri-ngeri sedap. Ya, ombak.
2: Ya, nah itulah kita mesti menyadari kita ya, bahwa di dalam diri kita itu warna kehidupan kita, apakah laki-laki dan perempuan, memang memiliki sikap, kadang memiliki sikap yang berbeda. Apakah benar laki-laki lebih mudah memaafkan daripada seorang wanita? Memang secara natural, secara alami, kenapa laki-laki lebih mudah memaafkan? Karena dia bermain dalam logikanya, ya. Ya udah masuk akal, namanya ya sudah. Dan memang laki-laki kecenderungan lebih mudah mencairkan suatu keberadaan dirinya dalam alam berpikirnya. Betul. Beda dengan wanita yang main emosi. Atau perasaannya. Ya. Yeah. Seringkali secara logika dia mengatakan ya memang dia begitu. Tetapi sakitnya yang tersimpan itu, membekasnya itu tidak begitu cepat untuk dilupakan. Ya. Kenapa? Pria biasanya cenderung lebih mudah karena lebih rasional, mereka terlihat lebih mudah dalam hal memaafkan. Tapi kalau wanita di sisi lain cenderung lebih ekspresif dan memproses emosi lebih dalam. Akibatnya mereka mungkin lebih memerlukan waktu yang lebih lama untuk memaafkan. Ya. Biasanya yang menimbulkan problem utama itu adalah seperti pengkhianatan atau luka yang begitu dalam. Perempuan itu jauh lebih sulit, bahkan dikatakan tidak akan pernah bisa mengampuni. Laki-laki, ya karena mudah secara rasional itu dia, ah kalau kamu lepas dari saya ya kan masih banyak pengganti. Ya. Yeah. Nah itulah yang seringkali laki-laki itu lebih mudah atau dalam hal itu lebih mengabaikan hal-hal yang mengganggu dia, hal-hal yang merusak dalam pemikiran dia. Kalau wanita nggak bisa, karena memang emosinya begitu dalam ya, begitu kuat, sehingga
1: tersimpan dalam nuraninya.
2: Ya, jadi seperti dalam dirinya itu lebih menekankan kepada aspek bahwa perempuan itu memang tidak bisa terlukai gitu ya. Karena lebih menyimpulkan kan itu hati. Waduh. Kalau hati sudah terluka, itu wah rasanya mau didempul, mau di apa lagi ya, mau diplamir,
1: bawa
2: ke bengkel, rasanya mau dilas ulang, wah nggak bisa ya. Nah ini memang maka laki-laki mesti harus memahami pada konteks ini. Saya selalu sarankan dalam pelajaran konseling itu, bapak-bapak hati-hati kalau menempatkan perkataan, menyikapi suatu masalah di depan istri, ya. belajarlah menjadi laki-laki yang betul-betul menjaga jangan sampai istri kita itu terluka. Ya. Kenapa? Itu tadi kalau istri sudah terluka, itu minta ampun, disuap pakai uang gaji 2 kali lipat atau gaji 13 itu cair, itu belum tentu uangnya diterima, tapi lukanya belum.
1: Itu dia.
2: Itu pentingnya sikap hati-hati.
1: Iya. Pendengar, melukai, terlukai, dan juga kekecewaan semua bergabung jadi satu. Tadi saya katakan ini perlu dibawa ke bengkel, kata Pak Kamdi, di dempul kayak di apa juga kadang-kadang sulit teristimewa bagi para wanita. Tetapi melalui kesempatan ini kami mengajak Anda berbasiskan apa yang disampaikan oleh Pak Sukamdi bahwa mengelola emosi itu sangat penting. Ya, jangan hanya berpikir tentang pengkhianatannya atau kegagalannya, tapi mari kita melihat ke depan. Pak, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Tidak gampang melupakan masa lalu, tetapi bisa melupakan masa lalu. Bukan berarti di skip abis, enggak kan Pak?
2: Iya.
1: Tapi ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk pendengar kami.
2: Iya, nah ini penting ya, bahwa kata memaafkan masa lalu itu berarti identifikasi dengan sedang berdamai dengan dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa kita sedang sanggup mengenali dan memahami siapa kita. Lalu kita bisa menilai daripada kemampuan kita di dalam menahan setiap peristiwa dengan mengelola dan mengontrolnya. Ya. Nah, ini prinsip dasar penting bagaimana mengabaikan atau kita melupakan, memaafkan masa lalu kita. Nah, yang kedua yang perlu dijadikan sebagai prinsip di dalam diri kita, bahwa tiada hidup tanpa sebuah proses, sebagai sebuah pengalaman yang akan membuat kita terbentuk dalam alam kedewasaan kita. Ya. Makanya kita harus belajar menerima hidup ini dengan perasaan yang benar. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Sekali saya tidak mengampuni, tidak akan mengampuni. Merdeka, wah malah merdeka segala. Ya, bayangin itu saudara. Sekali tersakiti, tetap. Nah, yang kayak begitu Pak, dia sedang memenjara, dia membentuk tawanan dirinya pada perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Makanya kita harus bisa melepaskan diri dari situasi dengan cara apa? Mengubah pola pikir, memaafkan dan melepaskan untuk tidak keras hati, tetap kepada tujuan yang baru yang kita sedang bangun sebagai mimpi dan cita-cita dan sebagai harapan. Dan ini penting, bersabar dalam setiap proses hidup.
1: Baik, pendengar, demikian perjumpaan kami dengan Pak Sukamdi yang menjadi narasumber kami. Beliau adalah pengajar atau dosen, kemudian mempunyai komunitas-komunitas yang dibangun untuk berdiskusi tentang realita hidup yang harus dialami dan bagaimana solusi yang harus dilakukan. Kemudian sebagai counselor, beliau juga melayani banyak orang-orang yang mengalami kekecewaan seperti topik saat ini. Kami akan jumpa di lain kesempatan, dan jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini, untuk membangun keluarga.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: mengalahkan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama babak pertama. Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
1: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
2: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
1: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
0: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
3: Well, disappointed with the score.
2: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: We came here for the points, because without point we cannot get the target.
0: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sira membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait vertikal, evaluasi, analisa, kita buat lagi. Ya, tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan agenda kita. Tidak ada alasan ini tidak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Sepak bola kita dijalankan. Hanya quality. Tapi mau apa enggak. Yang keberadaan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang, mantan, dia kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu siap tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan tiga dan terakhir apalagi dua akan satu minggu laga berhenti dan di rumah dari seperti modal sepakan dan itu juga di ramah dan sebagai
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk membenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Bias Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama CFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

dari Arena Indonesian Basketball League IBL. Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Inggris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari.

Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.

Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada

Tari Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Aceh adalah pencipta lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lagu ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat kue atau makanan yang terbuat dari pisang, yaitu rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak zaman dulu, yaitu dikitip bidawang yang artinya digigit biawak. Konon kata dikitip bidawang itu digunakan untuk menakuti anak-anak yang suka mencuri pisang atau kue rimpi.

0: Baik, pendengar, untuk pilihan aneka lagu daerah kami sudah di ruang dengar Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan pilihan informasi yang dirangkum dalam warta berita daerah Ampat.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Tahun ajaran baru sekolah rakyat terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una belum membuka penerimaan siswa baru. Kuota masih menunggu arahan Kemensos. Puskesmas Ampana Timur soroti bahaya junk food bagi generasi muda. Bersama saya Novian Kalanginila, Warta Berita Daerah Ampana selengkapnya. Tahun ajaran baru sekolah rakyat terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una belum membuka penerimaan siswa baru, kuota masih menunggu arahan Kemensos.
2: Sekolah rakyat rintisan di Kabupaten Tojo Una-Una hingga saat ini belum menerima informasi resmi dari Kementerian Sosial terkait kemungkinan penambahan kuota peserta didik baru. Sekolah masih menunggu petunjuk lebih lanjut mengenai kebijakan penerimaan siswa dalam pelaksanaan program tersebut. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Muhammad Salahuddin mengatakan, pihak sekolah sejauh ini masih mengacu pada kuota awal yang telah ditetapkan. Menurutnya belum ada pemberitahuan ataupun surat resmi terkait penambahan jumlah siswa baru dari Kementerian Sosial. Muhammad Salahuddin menambahkan, pihak sekolah tetap melakukan koordinasi dan menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat terkait perkembangan program sekolah rakyat. Ia mengatakan, sekolah siap menyesuaikan apabila nantinya terdapat kebijakan baru mengenai jumlah peserta didik.
3: Kalau yang baru masih belum ada info untuk perekrutan nih, bukan SR ini kan cuma 100 kuota. Jadi kita hanya memenuhi 100 kuota itu dulu, mau itu nanti tahun ajaran baru ataupun tidak. Kalau kuotanya sudah 100, kemungkinan masih belum dibuka karena masih belum ada info dari pusat. Sebenarnya untuk ruang kelasnya masih bisa di-scat, cuman untuk ruang asramanya memang mencukupi kuota 100 juga karena masih rintisan, jadi belum bisa menerima karena memang kuota untuk asramanya juga cukup hanya untuk 100 siswa.
2: Sementara itu, hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, Darmawan Suaib. Menurutnya hingga saat ini belum ada penerimaan peserta didik baru karena sekolah rakyat yang berjalan masih berstatus rintisan. Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas menjadi salah satu pertimbangan belum dilakukannya penambahan kuota.
4: Penerimaan baru kayak macam penerimaan baru untuk SD, SMP, SMA tidak. Dia cuma 5 orang untuk menggantikan yang anu itu yang kurang. Karena SR rintisan ini kan diberikan porsi kan 100. Karena memang hitungannya anggarannya itu 100 orang. Jadi semua sarana-persarana dukungan kesiswaan itu 100 orang.
2: Program sekolah rakyat rintisan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Tidak ingin kepala desa tersandung kasus hukum, Bupati

0: mengambil uang rakyat. Tidak ada lagi teman-teman kepala desa yang tersangkut dengan permasalahan korupsi.
1: Bupati Touna juga mendorong desa harus lebih fokus terhadap potensi desa, misalnya mensupport nelayan, petani, atau bidang-bidang lainnya yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat. Kendati demikian, ujar Ilham Lawidu, Pemkab Touna tetap melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif untuk memastikan APBDes dimanfaatkan secara tepat guna, transparan, dan akuntabel. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Puskesmas Ampana Timur soroti bahaya junk food bagi generasi muda.
3: Kesadaran masyarakat dalam memilih makanan dan minuman sehat dinilai masih menjadi tantangan di tengah kebiasaan konsumsi yang telah terbentuk sejak lama. Tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya telah memahami pentingnya makanan bergizi, namun belum mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari karena berbagai faktor. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nima Lidia saat memberikan edukasi kesehatan terkait pentingnya pola makan sehat dan tubuh dalam kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS mengatakan, keputusan seseorang dalam memilih makanan dan minuman sehat bukan hanya dipengaruhi pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi kebiasaan, kondisi ekonomi, lingkungan, hingga preferensi rasa. Nima Lidia juga menyinggung soal preferensi rasa yang sering menjadi tantangan dalam membangun pola hidup sehat. Menurutnya, makanan sehat umumnya dianggap kurang memiliki cita rasa kuat karena lebih banyak diolah dengan cara direbus atau dikukus.
4: Tapi keputusan untuk makanan minum itu ternyata bukan hanya sekedar orang mengetahui. Memilih makanan minuman sehat bergizi terletak pada satu kebiasaan. Yang kedua tingkat ekonomi, yang ketiga lingkungan, dan keempat preferensi rasa. Sekalipun dia tahu makanan itu sehat, tapi dia, saya biasanya tidak biasa. Dia suka makanan, tapi ekonomi saya hanya bisa nasi dengan kuah sayur saja. Keputusan untuk merubah perilaku sebenarnya itu harus dari komitmen, kesadaran diri sendiri terhadap ini yang ramah untuk tubuh saya.
3: Melalui edukasi ini diharapkan masyarakat semakin sadar pentingnya memilih makanan dan minuman sehat serta mulai mengurangi konsumsi junk food yang berlebihan. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tojona Una dorong peran kolektif semua komponen untuk memerangi peredaran gelap narkoba di Touna.
1: Pemberantasan narkoba di Kabupaten Tojona Una membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Permasalahan narkoba yang terus mengalami peningkatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan upaya satu pihak atau aparat penegak hukum saja. Sebaliknya, ujar Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tojona Una, Nasrun Sarjana Hukum, butuh sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan berbagai instansi terkait menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang signifikan.
6: Saya juga mengajak semua pihak, bukan hanya melibatkan pihak penegak hukum, karena peredaran narkoba tidak hanya dibebankan kepada penegakan hukum, tetapi lebih fokus pada pencegahan, penyuluhan, sosialisasi.
1: Narkoba membidik generasi muda seperti pelajar, karena itu ungkap pengacara Kondang Touna, untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekolah, peran kolektif masyarakat, organisasi pendidikan, dan ormas sangat dibutuhkan demi mewujudkan generasi emas 2045, tutup Nasrun. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Berita yang terakhir, fenomena El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap peningkatan suhu udara dan penurunan curah hujan. Kondisi ini memicu kekeringan berkepanjangan yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. Sejumlah wilayah bahkan mulai melaporkan munculnya titik api, seiring dengan semakin keringnya vegetasi dan terbatasnya sumber air. Situasi tersebut menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat daerah dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan dini. Upaya mitigasi dinilai krusial guna meminimalisir dampak yang lebih luas, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi. Berikut wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojona Una, Sigit Labolong.
3: Ya, Pak Kaban, ini terkait dengan waspada kebakaran di tengah cuaca El Nino ini, Pak. Ini bagaimana tingkat kerawanan kebakaran di Tojona Una khususnya selama fenomena El Nino ini?
7: Jadi dari hasil pantauan kami melalui satelit, melalui Sipongi, punyanya Kementerian Kehutanan, hasil pantauan dari tim TRC BPBD Kabupaten Tojona

0: Tojonahona. Kerawanan kebakaran hutan ada di Kabupaten Tojonahona, tapi masih didominasi akibat pembukaan lahan. Pembukaan lahan yang tidak terlokalisir. Artinya pembukaan lahan yang habis dibakar ditinggal. Kemarin baru kami laporkan kejadian di hari Selasa, ada kebakaran lahan menghanguskan lebih kurang 80 pohon kelapa dengan area lebih kurang 1 hektar. Jadi kalau ditanya terkait potensi kerawanan ada, tetapi lebih kepada akibat kelalaian ketika membuka lahan tidak dilokalisir, tidak dijaga, dan tidak dikontrol arah api.
1: Ya, kemudian Pak Kaban, ini langkah konkret apa yang telah dilakukan BPBD Tojonahona khususnya untuk mencegah kebakaran sejak dini?
0: Jadi kami beberapa waktu lalu di hari Kamis, kami rapat rakor lintas sektor kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang di dalamnya termasuk fenomena El Nino dan cuaca ekstrim. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan salah satunya untuk sebagai bentuk kesiapsiagaan adalah itu. Yang kedua, ini juga bisa menjawab posko siaga. Dengan hasil rapat itu diaktifkan pos accident commander atau posko komando utama yang ada di BPBD. Jadi atas perintah Bupati sudah diaktifkan setelah melihat data dan peringatan dini dari lembaga terkait BMKG dan BNPB pusat. Himbauan juga kita sudah keluarkan dan koordinasi lintas sektor antara seluruh stakeholder mulai dari TNI, Polri dan seluruh OPD kita sudah sesuai dengan arahan Bupati dan hasil rapat semua dalam posisi siaga darurat. Dengan status siaga darurat itu semua sumber daya, peralatan, tenaga termasuk pendanaan berada dalam posisi siap siaga untuk menghadapi bencana. Kami juga sudah menghimbau melalui penggunaan media sosial, menggunakan flyer-flyer, himbauan-himbauan kepada masyarakat agar dampak dari bencana ini, bencana kita tidak bisa hindari, tetapi kita coba beradaptasi. El Nino, fenomena kekeringan tidak bisa kita hindari, tetapi kita beradaptasi dengan bencana sehingga dampak dari bencana itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupan.

Mengakhiri warta berita daerah, hari ini kami sampaikan kembali berita utama. Tahun ajaran baru, sekolah rakyat terintegrasi 60. Kabupaten Tojonauna belum membuka penerimaan siswa baru, kuota masih menunggu arahan Kemensos. Puskesmas Ampana Timur soroti bahaya junk food bagi generasi muda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RD Ampana Sastri Alwi Hasing, editor Rahmawati Tane, saya Novian Kalamu bersama operator Agus Unga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia. Panas setebuah lagu baru saja hadir mengawali jumpa kita di program acara Pro Dangdut, kembali hadir untuk temani Anda semua di sore hari ini. Kami buka line nanti untuk Anda bergabung. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Ibu Dinar Adam, Le.
1: Baik, lagu dangdutnya sore ini silakan.
2: Lagunya Bang Haji Roma Irama.
1: Yang mana itu?
2: Syahdu.
1: Syahdu, oke, nanti dicarikan lagunya. Boleh kirim dulu silakan.
2: Oke, mau kirim-kirim pertama-tama ada Ustazah Rukmin, kemudian ada juga Ibu Timang bersama Ibu Rahmadi Matako, ada Pak Nursin, ada juga Papa Ros, ada Oma Jena, juga Ibu Ratna di Labuan Pet, semua saja tanpa terkecuali.
1: Baik, terima kasih.
2: Dan semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Oke, makasih.
1: Terima kasih sudah bergabung, ada Ibu Dinar mengawali jumpa kita sore ini. Lanjut, assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sian dan selamat sore.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Oke, silakan lagu dangdutnya.
3: Bang, SMS bang.
1: Oke, dicarikan, boleh kirim dulu silakan.
3: Kirim-kirim buat kamu aja pendengar RRI tanpa terkecuali. Sian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya dicarikan. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya. Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Baik,
1: dengan siapa di mana?
4: Dari Rukmin di Muara Toba.
1: Dari Muara Toba, mulai mendung ini Muara Toba.
4: Iya.
1: Iya. Bye bye. Lagunya mau yang mana sore ini silakan.
4: Gerimis Dewi Persik.
1: Gerimisnya Dewi Persik ya. Oke, saya cari dulu lagunya. Boleh kirim dulu.
4: Kirim-kirim. Ada Ibu Mega tadi baru lewat. Dan juga Ibu Dinar, makasih sepannya. Ada Ibu Ria, ada Pak Nursin, ada juga Sindurian, Yurang Pak Ilus, ada juga Pak Gani, ada Ibu Timang, ada juga Uang Lakoro, Ibu Lina, dan Ibu Uga, Ibu Ida, dan Ibu Ratna, semua-semuanya, salam hormat, salam sehat. Jalannya buat Umpian sama operator lekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rukmin bergabung sore ini. 3 penelpon dengan lagu di request, kita dengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, kita lanjut lagi dengan penelpon yang bergabung sore ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ibu Fatma.
1: Ibu Fatma, silakan lagu dangdutnya.
2: Kau panggil aku Paribanmu.
1: Nanti dicarikan dulu ya. Mudah-mudahan ketemu judul lagunya. Boleh kirim dulu, silakan.
2: Iya kalau ada.
1: Iya, nanti dicarikan sama operator ya. Nah. Silakan kirim dulu.
2: Kirim buat.

0: apa ya, Omah Jena dan Opah Jena dan Pak Nasrun dan Ibu Ria, Pak Gani Kelingkinari,
1: Ibu Fatma, halo. Ada lagu yang lain, ini Periman dari Jakarta, bukan dangdut ini, lagu DJ.
0: Biasa terompak di situ.
1: Di mana?
0: Iya, biasa kan minta di situ.
1: Oh, belum pernah saya dengar ini. Yang lain boleh diganti lagunya.
0: Wajah di balik kaca.
1: Wajah
0: di balik kaca.
1: Di balik kaca. Oke, dicarikan.
0: Oke, dan sudah dan siap buat Kumpian.
1: Baik, terima kasih.
0: Selalu panjang umur, banyak rezekinya.
1: Doa yang sama.
0: Operatornya juga.
1: Iya.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di belakang Bu Fatma masih menunggu dan ini dia. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali, dari mana ini?
2: Dari Bonerato.
1: Oh, Bonerato, ada Pak Nursin di sana. Lagu dangdutnya, silakan.
2: Lagunya Lesti, bawa aku ke penghulu.
1: Oke, dibawakan. Boleh. Kirim dulu lagunya, silakan.
2: Ada Ibu Fatma tadi. Semoga sehat selalu, Ibu Fatma, Bunda Megawati, Papa Ros, dan semua saja pendengar Prodan, dan semua dan sehat walafiat.
1: Iya.
2: Siapkan yang sama untuk Bung Novian dan Operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bergabung sore ini. Ada Pak Nursin tadi ya. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bung
1: Kia. Iya. Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut. Ada lagi.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Bung Mutar.
1: Oh, Bung Mutar. Silakan Bung Mutar lagunya.
3: Kita lagunya Sedap.
1: Lagunya siapa?
3: Terdakwa. Jadi dulu saya Terdakwa.
1: Terdakwa judulnya. Oke. Okay. Ya. Boleh kirim dulu, silakan Bung Mutar.
3: Ya, mungkin kirim pertama-tama ada Pak Nursin. Salam sehat bersama keluarga, terus juga ada Ibu Timang, ada Ibu Rama, ada juga Ibu Ria, Papa Ros dan Mama Ros dan keluarga. Tak lupa juga ada Iwan Dibentongi, ada juga Bung Bob. Semua pendengar RRI tanpa terkecuali mana saja berada, salam sehat. Buat Bung Dian dan operator ucapan sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini, ada Bung Mutar tadi ya di Sumboli.

0: Ya, pendengar, untuk lagu dangdut yang request akan kita dengarkan usai dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Ampara dan sekitarnya.
1: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama."

0: Sahabat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjutkan Pro Dangdut. Sore ini pendengar masih menantikan Anda yang belum bergabung di 08212850265 untuk dengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Kami nantikan pendengar 30 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut bersama Erdi yang panas sore ini. Lanjut, Malofon yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore, Bud.
1: Selamat sore kembali, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Betul. Dengan siapa di mana ini?
2: Ibu Lina Mufian.
1: Ibu Lina, silakan pusungi.
2: Lagunya Isdahlia, Payung
1: boleh.
2: Hitam.
1: Payung hitam, sedia payung sebelum hujan.
2: Iya, boleh. Hujan Mufian.
1: Di situ sudah?
2: Iya.
1: Oh, di sini belum ini, masih mau ancang-ancang dia. Silakan Ibu Lina, boleh kirim dulu lagunya.
2: Iya, oke deh, mau kirim buat Ibu Eli, ada Mas Buang Lakora juga, Bunda Uga, Bunda Rukmi, Ibu Ratna, Ibu Tima, Ibu Ria juga, dan buat seluruh ya pendengar Ambana dan sahabat ada tanpa terkecuali. Buat kemudian selamat bertugas.
1: Iya.
2: Oke deh, Bung Pian.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pian.
1: Iya, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Betul, dengan siapa di mana?
3: Ibu Ria, Bailo Baru.
1: Oke, Bailo Baru, silakan Ibu Ria.
3: Lagunya Muhsin Al Atas, Masih Adakah Cinta.
1: Saya carikan, boleh kirim dulu.
3: Dikirim-kirim buat Ibu Lina yang baru tadi. Salam hormat, salam kompak. Ada Bunda Rukmin juga di Maratoba. Ada Ibu Fatma, Jalan Delima. Ada Bapak Nursin Bonerato. Ada Bapak Mutar bersama Ibu Megawati di Smoli. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Bung Pian, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, makasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi, kita ke lagu. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pian.
1: Pro Dangdut.
4: Dangdut lah, ada kita.
1: Betul, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Eli di Bailo.
1: Oke, Bailo, silakan.
4: Cinta Hitam, Cinta dari Hitam. Negiset.
1: Baik, boleh kirim dulu, silakan.
4: Buat Ibu Lina bersama Mas Buang, Ibu Uga juga bersama Ibu Ria, Pak Nursin, Papa Ros, Bunda Megawati bersama Abang, Ibu Ratna bersama Ibu Fatma, Pak Yusno. Untuk semua-semua jo tanpa terkecuali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kasih, apa kabar?
6: Baik.
5: Setelah ku pikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin akan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Tur, Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Mengganggu ini. Sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik-baik betul.
0: Eh, baru apa kau ini, Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya, ah. Jangan lupa ganggu, kemudian kasih. Nah, kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Kebersamaan di sore hari ini kita hadirkan tentunya untuk perjumpaan kita dengan Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita sore ini di Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya, Riko Ilham. Gema Saripati Maju untuk sore ini kita awali dari Kota Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program jaminan kesehatan Sultra atau JKS untuk menjamin layanan di luar cakupan JKN. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kita dari reporter Heldiawati Kadir.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
3: Jaminan kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir, ya, persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
2: Program JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah, dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan. Dukungan anggaran yang memadai ini diharapkan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa rasa khawatir akan masalah biaya.
0: Pendengar, kita beralih dari RRI Kendari ke RRI Makassar bersama rekan kita yang berada di RRI Makassar. Selamat sore.
4: Rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasi di Gema Saripati Maju sore ini.
4: Baik, terima kasih Riko dan pendengar informasi dari RRI Makassar sore hari ini. Tingkatkan produktivitas dan pengenalan pengelolaan keuangan sejak dini, TK Negeri Tamalate Makassar menggelar kegiatan Gelar Karya dan Market Day. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: TK Negeri Tamalate menggelar kegiatan Gelar Karya dan Market Day di lapangan pagi tadi. Kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapat respons positif dari orang tua murid. Setiap tenan yang ada ramai dipadati orang tua murid maupun pengunjung yang

0: malam, adakan Ibrita Malati untuk senantiasa mengedukasi juga anak-anak di rumah bagaimana cara pengolahan maupun pemilahan sampah di tingkat di rumah masing-masing.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Negeri Tamalate Cahaya mengaku kegiatan perdana ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak kecil. Terkait pengelolaan sampah, Cahaya menegaskan anak-anak sudah dilatih untuk tidak membawa sampah dari rumah.
2: Di mana digelar karya itu, anak-anak bisa tampil lebih berani untuk memperlihatkan karya yang dibuatnya dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula dengan di hasil market day-nya, anak-anak akan kami latih untuk bagaimana dia berwirausaha sejak kecil, menumbuhkan rasa kemandirian, komunikasinya, percaya dirinya, sehingga bukan hanya sekedar akademik yang ditumbuhkan.
1: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan pemeriksaan gratis dari Puskesmas Mangasa.
3: Demikian laporan reporter Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik dan Isfa yang bertugas, kembali ke Riko di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik untuk informasinya. Dari RRI Makassar, kita beralih ke RRI Palu bersama penyiar Maria Imakulata. Selamat sore, Maria.
5: Baik, selamat sore Riko.
4: Iya, silakan informasinya untuk sore ini.
5: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Palu, dari Palu, informasi berbekal status Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu yang telah menjadi bandara internasional, Gubernur Sulawesi Tengah optimis dapat menjadikan sebagai titik pemberangkatan jamaah menuju Arab Saudi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengupayakan agar Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu dapat ditetapkan sebagai titik embarkasi haji mandiri. Hal ini menyusul status bandara yang kini telah menjadi bandara internasional sehingga diharapkan mampu memangkas biaya domestik dan mempermudah mobilisasi jamaah menuju Tanah Suci. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai melepas pemberangkatan jamaah haji Sulawesi Tengah ke embarkasi Balikpapan menyebut, transformasi Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi bandara internasional merupakan langkah strategis agar jamaah asal Sulawesi Tengah tidak lagi harus transit melalui embarkasi Balikpapan. Efisiensi anggaran menjadi alasan utama perjuangan tersebut, mengingat biaya domestik jamaah haji asal Sulawesi Tengah setiap tahunnya mencapai angka miliaran rupiah.
7: Saya kira ini salah satu tujuan kita, kenapa kita memperjuangkan Sis Al Jufri ini menjadi bandara internasional. Tujuan akhirnya itu adalah menjadi embarkasi. Karena kasihan juga ini jamaah kita semakin hari bertambah banyak. Ini biaya domestiknya ini sangat besar. Ini 12 miliar ini. Tidak main-main. Kalau sudah embarkasi di sini, kita bisa menghemat lagi untuk yang lain.
6: Selain penghematan anggaran, status embarkasi mandiri juga dinilai akan menjaga kebugaran fisik jamaah karena memangkas waktu perjalanan darat maupun udara. Melalui momentum pelepasan tersebut, Anwar juga menitipkan doa agar cita-cita ini dapat segera terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Dengan koordinasi intensif bersama kementerian terkait, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu akan segera menjadi gerbang utama keberangkatan jemaah haji langsung dari Sulawesi Tengah.
5: Demikian informasi dari Palu, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Maria Imakulata bersama Bung Edi mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Kendari bersama rekan Riko. Riko.
4: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Palu, pendengar, kita ke RRI Bau-Bau bersama penyiar kita dengan rekan Yanti. Rekan Yanti.
8: Ya, Ilham.
4: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bau-Bau.
8: Baik, informasi kami hadirkan dari RRI Bau-Bau. Badan Pendapatan Daerah di Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
9: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal.
10: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan

0: daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi SIPANDA nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
1: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu, kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD dimaksud.
0: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi SIPANDA telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke rekan Ilham di Pro 1 Kediri.
3: Baik, terima kasih rekan Yanti. Dari RRI Bau-Bau, kita ke RRI Toli-Toli. Bersama rekan kita yang ada di RRI Toli-Toli. Selamat sore.
4: Selamat sore rekan Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
4: Baik, saudara pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan persiapan dalam tahapan pemilihan kepala desa Pilkada secara serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026. Informasi selengkapnya bersama Sardono.
5: Tahapan pemilihan kepala desa Pilkada secara serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026 ini terus berjalan, di mana pada bulan Juni mendatang mulai dibuka pendaftaran bagi para bakal calon kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, menyebut untuk pemilihan kepala desa tahun ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta Keputusan Bupati. Sebelumnya telah dilaksanakan, yakni melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD telah menyampaikan kepada kepala desa yang akan berakhir masa pemerintahannya minimal 6 bulan sebelum berakhir, telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahannya selama satu periode atau 8 tahun. Melalui BPD juga telah dilakukan pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades di masing-masing desa yang akan bertugas di semua tahapan pilkades. Untuk Pilkades kali ini, dengan mengacu Undang-Undang Nomor 3 tersebut, terkait syarat-syarat pencalonan juga telah diatur jika nantinya hanya terdapat satu calon yang mendaftar atau memenuhi syarat pencalonan di salah satu desa, Pilkades tetap dapat dilaksanakan.
6: Ada perubahan-perubahan yang berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 3, kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, di antaranya itu menjadi perubahan itu adalah pelaksanaan Pilkades dengan satu calon. Nah, satu calon ini bisa dilanjutkan untuk dilakukan pemilihan. Kemudian bagi perangkat desa juga mengalami perubahan, yang tadinya cuti saja sampai selesai perhitungan suara, maka tahun ini dia izin cuti pada saat mendaftar, setelah ditetapkan sebagai calon harus mundur dari jabatannya sebagai perangkat desa.
5: Sementara itu, Kepala Desa Bambapula, Kecamatan Dambal Utara, Kabupaten Toli-Toli, Aidil Abidin, sebagai salah satu desa yang juga akan melaksanakan Pilkades tahun ini, menyebut berbagai persiapan telah dilaksanakan setelah pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan Pilkades. Melalui panitia yang telah dibentuk, saat ini juga terus melaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran bagi para calon kepala desa.
7: persiapan penerimaan bakal calon kepala desa itu sudah disebar di tempat-tempat yang strategis seperti masjid, kantor, pasar, itu sudah mereka laksanakan. Nah, alhamdulillah kami, saya selaku kepala desa senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka menyambut perayaan pilkada ini.
5: Pemilihan kepala desa serentak tahun ini diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun per periode dengan maksimal 2 periode berturut-turut maupun tidak, sehingga para kades yang telah 2 periode menjadi kepala desa tidak dapat lagi maju mencalonkan diri di pilkada serentak tahun ini.
4: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Saya Maria Nirauf, kembali ke rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan rekan Ilham.
3: Baik, terima kasih rekan Maria dari Toli-Toli yang sudah berbagi informasi di Gema Saripati Maju di kebersamaan kita sore hari ini.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, selanjutnya kita mengikuti lagi informasi untuk di kebersamaan kita ke RRI Ampana bersama penyiar Ampana dari Konasu Tianto. Selamat sore.
9: Selamat sore rekan Ilham,
3: Riko Ilham. Iya, silakan untuk informasinya.
9: Baik, terima kasih. Dari Ampana informasikan, saudara, fenomena El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap peningkatan suhu udara dan penurunan curah hujan. Kondisi ini memicu kekeringan berkepanjangan yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. Sejumlah wilayah bahkan mulai melaporkan munculnya titik api, seiring dengan semakin keringnya vegetasi dan terbatasnya sumber air. Situasi tersebut menurut kesiapsiagaan seluruh pihak, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat daerah, dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan dini. Upaya mitigasi dinilai krusial guna meminimalisir dampak yang lebih luas, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi. Berikut wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojonauna, Sigit Labolong.
10: Ya, Pak Kaban, ini terkait dengan waspada kebakaran di tengah cuaca El Nino ini, Pak. Ini bagaimana tingkat kerawanan kebakaran di Tojonauna khususnya selama fenomena El Nino ini?
11: Jadi dari hasil pantauan kami melalui satelit, melalui Sipongi, punyanya Kementerian Kehutanan, hasil pantauan dari tim TRC BPBD Kabupaten Tojonauna, kerawanan kebakaran hutan ada di Kabupaten Tojonauna, tapi masih didominasi akibat pembukaan lahan yang tidak terlokalisir. Artinya pembukaan lahan yang habis dibakar ditinggal. Kemarin baru kami laporkan kejadian di hari Selasa, ada kebakaran lahan menghanguskan lebih kurang 80 pohon kelapa dengan area lebih kurang 1 hektar. Jadi kalau ditanya terkait potensi kerawanan ada, tetapi lebih kepada akibat kelalaian ketika membuka lahan tidak dilokalisir, tidak dijaga, dan tidak dikontrol arah api.
10: Ya, kemudian Pak Kaban, ini langkah konkret apa yang telah dilakukan BPBD Tojonauna khususnya untuk mencegah kebakaran sejak dini?
11: Jadi kami beberapa waktu lalu di hari Kamis, kami rapat rakor lintas sektor kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang di dalamnya termasuk fenomena El Nino dan cuaca ekstrim. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan salah satunya untuk sebagai bentuk kesiapsiagaan adalah itu. Yang kedua, ini juga bisa menjawab posko siaga. Dengan hasil rapat itu diaktifkan pos accident commander atau posko komando utama yang ada di BPBD. Jadi atas perintah Bupati sudah diaktifkan setelah melihat data dan peringatan dini dari lembaga terkait BMKG dan BNPB pusat. Himbauan juga kita sudah keluarkan dan koordinasi lintas sektor antara seluruh stakeholder mulai dari TNI, Polri dan seluruh OPD kita sudah sesuai dengan arahan Bupati dan hasil rapat semua semua dalam posisi siaga darurat. Dengan status siaga darurat itu semua sumber daya, peralatan, tenaga, termasuk pendanaan berada dalam posisi siap siaga untuk menghadapi bencana. Kami juga sudah menghimbau melalui penggunaan media sosial, menggunakan flyer-flyer, himbauan-himbauan kepada masyarakat agar dampak dari bencana ini, bencana kita tidak bisa hindari, tetapi kita coba beradaptasi. El Nino, fenomena kekeringan tidak bisa kita hindari, tetapi kita beradaptasi dengan bencana sehingga dampak dari bencana itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.
12: Demikian informasi untuk Gema Saripati Maju sore ini dari RRM Panda yang tugas saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Sasri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Kendari. Rekan Riko Ilham. Riko.
3: Baik, terima kasih rekan Kona Sutianto ya untuk informasi yang sudah dibagikan dari RRI Ampana. Dan pendengar, sebelum kita menutup ya perjumpaan kita di sore hari ini, kita ikuti informasi dari RRI Mamuju bersama penyiar kita untuk di kebersamaan kita sore ini, Nita Wahyuni. Rekan Nita Wahyuni, selamat sore. Ya,
13: selamat sore rekan Riko Ilham dan teman-teman Sokorwil 4.
3: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
13: Baik, pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, yakni upaya mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat. Di Pasangkayu, pendengar Sulawesi Barat, ini jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansyah.
14: Upaya mewujudkan pemasyarakatan yang lebih bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Operasi melibatkan personel TNI Polri. Hal ini bertujuan memastikan rutan tetap dalam kondisi steril dari handphone, pungli, dan narkoba atau zero halinar. Hal ini disampaikan Kasubsi. Pengelolaan rutan kelas 2B Pasangkayu, Husni Mujib, kepada RRI usai memimpin jalannya pemeriksaan. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan menyisir satu persatu blok hunian. Selain penggeledahan fisik, tes urin dilakukan secara acak, baik kepada warga binaan maupun petugas internal rutan untuk menjamin transparansi.
15: Kami rutan kelas 2B Pasangkayu telah melaksanakan serangkaian kegiatan ikrar halinar. Yang pertama adalah apel ikrar halinar oleh petugas, kemudian yang kedua adalah penggeledahan, ketiga tes urin serta penyuluhan narkoba bagi warga binaan. Alhamdulillah rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan aman dan tidak ditemukan adanya larangan-larangan, termasuk tes urin tidak ada yang positif. Kemudian untuk penggeledahan barang juga alhamdulillah tidak ada barang-barang terlarang yang masuk.
14: Hasil nihil temuan ini diharapkan menjadi standar baru dalam pengawasan keamanan di wilayah hukum Pasangkayu, sekaligus memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum yang selama ini telah terjalin baik. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
13: Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, kami segenap kru dari RRI Mamuju mengucapkan terima kasih. Diserahkan kembali kepada rekan Riko Ilham dari RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Mamuju yang sudah berbagi di kebersamaan kita ya dengan rekan Nita. Dan untuk informasi ya dari RRI di Sekorwil 4 ya, di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju ya, kita cukupkan untuk di perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan juga untuk informasi yang kami sampaikan, hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan juga rekan-rekan kami yang sudah berpartisipasi di kebersamaan untuk Gema Saripati Maju. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada beberapa hari yang lalu telah kita bahas, yaitu memanfaatkan waktu yang lima sebelum datang waktu yang lima. Hayataka qabla mautik wa shababaka qabla haramik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang wasihhataka qabla saqamik. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita sekalian agar supaya kita memanfaatkan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit. Ketika orang dalam keadaan sehat wal afiat, maka kegiatan apapun yang dilakukan itu akan terasa ringan, akan terasa sangat menyenangkan karena dilaksanakan dalam keadaan fit dan dalam keadaan sehat wal afiat. Tetapi sebaliknya, ketika manusia mengalami sakit, penyakit apapun yang menghinggapi manusia itu sendiri akan menyebabkan segala sesuatu aktivitasnya itu akan terhambat. Jangankan bekerja, makan pun akan terhambat. Ketika manusia sakit, tidak ada sesuatu pun yang bisa dia laksanakan. Makanan yang begitu enak bagi orang-orang yang sehat akan terasa pahit bagi orang-orang yang sakit. Bagi orang-orang yang sehat melaksanakan ibadah akan terasa nyaman, tetapi orang-orang yang sakit melaksanakan ibadah itu akan mengalami hambatan-hambatan. Oleh dan sebab itu, hadis ini mendorong kepada kita sekalian untuk senantiasa memperhatikan masa sehat kita sebelum datang waktu sakit. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam pekerjaan dan aktivitas apapun, baik itu aktivitas duniawi kita maupun aktivitas ibadah dan ukhrawi yang kita lakukan, apabila kita laksanakan dalam keadaan sehat, maka seluruhnya itu akan menjadi lancar. Sebaliknya, kalau aktivitas yang kita laksanakan dalam keadaan sakit, maka aktivitas itu tentunya akan terhambat dengan sendirinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendorong dan memberikan dorongan kepada kita sekalian agar supaya kita jangan lupa terhadap waktu sehat ini. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan bahwa betapa banyak manusia yang lalai dan tertipu dengan masa sehatnya. Dalam artian tidak memanfaatkan masa sehat itu dengan sebaik-baiknya, membuat nilai tambah bagi kehidupan duniawinya maupun berbuat amal-amal saleh untuk kehidupan ukhrawinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani magbunun fiha katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang diberikan kepada manusia yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama nikmat kesehatan dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Banyak manusia yang sehat tetapi kesehatannya tidak dia manfaatkan kepada hal-hal yang positif. Tidak mengisi hidupnya dengan kesehatannya itu dengan amal-amal saleh yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan bangsanya. Sehingga kalau hal ini terjadi, sangat kita sayangkan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam
mengajarkan dan mendorong kepada kita sekalian untuk senantiasa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu sehat yang kita miliki ini sebelum kita ditimpa suatu penyakit. Biasanya kita manusia nanti setelah ditimpa suatu penyakit baru ada penyesalan. Ketika waktu sehat, kita tidak menggunakan waktu sehat itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan positif yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan bangsa kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita dapat menggunakan masa sehat kita dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa sakit yang menimpa kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197,

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

Kita sadar bahwa tak satupun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada

sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

Seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua. Sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana put, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada.

0: Talang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Baik, terima kasih masih tetap bersama kami pendengar. Kami ucapkan juga untuk semuanya muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat isya. Karena kita sudah masuk pada waktu sholat isya untuk wilayah Ampana Kota dan sekitarnya. Pendengar, kita lanjut lagi di malam hari ini untuk informasi dan musik. Ada beberapa informasi-informasi yang penting yang akan kami bagikan untuk anda yang masih tetap mendengarkan siaran kami di 93 FM Radio Republik Indonesia, pada radio kita sampai ya. Alhamdulillah ya, yang pertama juga paling utama ya, kita ucapkan syukur, banyak-banyak syukur. Alhamdulillah Ampana mulai dari semenjak sore tadi, wih deh, hujannya cantik sekali. Jadi di balik basahnya hujan, basah jalan, basah kebun, ada senyumnya para petani malam hari ini yang begitu apa ya, menghiasi malam ini, yang tentunya senyum yang luar biasa ya, senyum syukur di mana hujan telah mengguyur bumi nyiur, yang menandakan itu artinya tanaman para petani pun kembali bisa disiram sama hujan, insyaallah subur senantiasa. Informasi yang kami lansir dari kantor berita nasional rri.co.id, anda juga dengan mudah bisa mengaksesnya, pendengar, cukup klik rri.co.id atau anda juga bisa langsung download aplikasinya ya, RRI Play, RRI Play Go sekarang, RRI Digital. Nah, pendengar, Menteri Agama ungkap survei kerukunan Indonesia capai level yang lebih baik. Oh, luar biasa ya. Nasruddin Umar mengatakan hasil survei terbaru menunjukkan tingkat kerukunan di Indonesia berada pada kategori sangat baik. Ia menyebut Indonesia, khususnya Jakarta, menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerukunan tertinggi di Asia Tenggara. Ia menjelaskan capaian tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Menurutnya, tingkat kerukunan di Indonesia bahkan mencapai sekitar 87%. Ia juga menyinggung keberadaan kawasan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Ia menilai kawasan tersebut menjadi simbol persaudaraan dan kemanusiaan. Dikatakan pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-219 Keuskupan Agung Jakarta bukan hanya merayakan bangunan bersejarah, tapi juga ada nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa di sana. Baginya, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral bersama rumah ibadahnya merupakan rumah kemanusiaan, khususnya dalam mencerminkan semangat toleransi dan kebersamaan di Indonesia. Dan kami masih akan kembali informasi lainnya, pendengar. Kami harap anda jangan pernah beranjak, tetaplah di 93 FM.

Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

Selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, dalam permenungan saya, ketiga bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kualitas iman kita dalam hubungan dengan kualitas relasi kita dengan Tuhan. Bacaan pertama menceritakan kisah bangsa Israel yang tidak mau meninggalkan Allah. Mereka akan tetap beribadah kepada Tuhan sebab bagi mereka dialah Allah mereka yang telah melindungi dan menyertai mereka sejak dari perbudakan di Mesir sampai ke tanah terjanji. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan bahwa relasi dengan Tuhan bukan sekedar sebuah ibadah. Relasi kita dengan Tuhan bukan sebatas ruang doa dan gereja. Tetapi relasi dengan Tuhan lebih pada relasi yang intim seperti relasi suami istri. Mengapa kita harus memiliki relasi seperti itu? Sebab kualitas relasi kita dengan Tuhan akan senantiasa diuji dengan berbagai tantangan. Di dalam bacaan Injil, banyak murid Yesus mengundurkan diri karena mendengarkan perkataan yang keras dari Yesus. Sehingga Yesus secara frontal pun bertanya kepada murid yang lain, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Relasi yang intim dengan Tuhan tidak akan membuat kita menyerah ketika kita berhadapan dengan berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, tantangan seperti apa yang sering dihadapi di dalam kehidupan rohani kita? Beberapa kali saya mendengar sharing dari banyak orang tentang keputusasaan mereka terhadap Tuhan. Mereka sampai pada titik Tuhan tidak ada. Sebab apa yang mereka doakan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Mereka berdoa berkali-kali tetapi mereka tetap mengalami penderitaan. Pandemi yang kita alami sekarang ini pun membuat dunia seperti berada di dalam kegelapan. Tidak sedikit orang yang komplain kepada Tuhan karena seolah-olah doa-doa kita selama ini tidak berpengaruh apa-apa bagi kondisi dunia saat ini. Sekali lagi, kualitas relasi yang intim dengan Tuhan akan menentukan pilihan kita, apakah kita akan pergi meninggalkannya dalam kondisi seperti ini ataukah kita akan berkata seperti Petrus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal." Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini saya suka merefleksikan beberapa remah permenungan. Pertama, beriman bukan sekedar mendapat status sebagai orang beragama. Beriman bukan sebatas kegiatan doa berdoa. Beriman adalah suatu relasi. Santo Paulus mengatakan bahwa relasi kita dengan Yesus harus seperti relasi suami istri. Suatu relasi yang sangat intim, yang dilandasi atas cinta sejati, yang hanya dapat dipisahkan oleh maut karena mau setia di dalam untung dan malang. Sampai di sini kita harus mengerti bahwa kegiatan doa berdoa bukan sekedar sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Kegiatan doa berdoa bukan sebagai sarana supaya Allah memenuhi semua apa yang kita inginkan. Tetapi kegiatan doa berdoa adalah sarana untuk mengenal Allah secara lebih dalam dan sarana untuk memahami
apa kehendak Allah di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan melihat hidup kita, melihat dunia, bukan dengan kacamata manusiawi kita, tetapi dengan kacamata, dengan cara pandang, dengan pola pikir Allah sendiri. Kedua, terkadang kita berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus itu berarti secara otomatis kita akan bahagia. Inilah pemikiran yang salah total. Ingatlah bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan hal yang muluk-muluk atau yang indah-indah, tetapi yang dia janjikan bahwa dia akan selalu menyertai kita selama-lamanya, atau dengan istilah Immanuel. Oleh karena itu, mengikuti Yesus adalah tanpa syarat dan juga harus berani memikul salibnya. Di dalam Injil hari ini, Yesus menantang para muridnya ketika mereka mendengar perkataan atau ajaran yang keras dari Yesus. Salah satu kecenderungan manusia ialah kita hanya mau mencari aman. Kita hanya mau mencari sabda-sabda yang menyenangkan hati kita, yang membuat kita bahagia. Tetapi kita lupa bahwa setiap pilihan memiliki risiko. Ketika kita memakan tubuh Kristus, maka pada saat yang sama kita harus meminum darah Kristus. Itu artinya ketika kita memilih hidup bersama-sama dengan Kristus, pada saat yang sama kita juga memilih untuk memikul salibnya dan mau mencecap sedikit penderitaannya. Karena dengan cara demikian kita akan menjadi lebih kuat sebagai seorang manusia. Ingatlah bahwa jika hidup ini adalah sebuah proses, maka beriman pun adalah sebuah proses. Tuhan memberkati kita semua.

0: Cukupkan untuk mimbar Katolik malam hari ini pendengar. Selanjutnya kita akan gabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Selamat ikuti.
1: Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
2: Kita, para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
2: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
2: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo

0: Humas Dr. Chevriel Yapesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevriel mengatakan puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
1: SDM-nya kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap, jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu, jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
0: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink. Dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina, Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
4: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
3: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi.

0: Koperasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PISEL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah PISEL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk mempersihkan daerah. Banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
0: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
2: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
0: konsekuensi. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadaren. Ain.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
3: Ayan. Iya, Ayan.
5: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
6: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang 2 ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karesidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
7: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
6: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia, termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jamaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
9: Siapa ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin, itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram, dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sudah bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta, di mana sama langsung partai ini dalam menghadapi Garuda Yaksa dalam laga final atau partai final dari saat ini
11: Indonesia Barat pada Kamis kemarin dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket terbaik. dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan di show tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Mago Harjo Sleman Yogyakarta, Nyar Abdul Litil oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
1: Menyapa Malam.
2: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI. Bersama tim Indonesia Menyapa Malam, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan hari ini Sabtu 9 Mei 2026 akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga tentu ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan pada malam hari ini. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berpartisipasi memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, ataupun di 386-6712 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Presiden Filipina Ferdinand Marcos Junior menjerukan penguatan kerjasama maritim di antara negara-negara Asia Tenggara di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan gangguan terhadap jalur perdagangan global. Saat membuka sidang pleno konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada hari Jumat kemarin tanggal 8 Mei 2026, Marcos menekankan pentingnya menjaga jalur pelayaran yang aman dan stabil di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Lalu apa tantangannya dalam mewujudkan penguatan kerjasama tersebut? Kami akan berbincang bersama narasumber kami pada malam hari ini. Beliau adalah pakar geospasial Departemen Geodesi Fakultas Teknik UGM, Imade Andi Arsana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Made, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik ya?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, ya. Ini tentang membangun kekuatan maritim di kawasan, di regional, di Asia Tenggara, di tengah jalur perdagangan secara maritim di Timur Tengah terganggu secara global, begitu, Pak Made. Apa yang menjadi tantangan sebenarnya untuk penguatan kerjasama di sektor maritim ini untuk di kawasan regional di Asia Tenggara ini, Pak Made?
2: Terima kasih. Secara geografis, kalau kita lihat di kawasan Asia Tenggara, kan memang secara alami saja memang merupakan kawasan maritim. Gitu ya.
0: Yeah.
2: Artinya, kawasan ini didominasi oleh ruang-ruang laut. Indonesia tentu saja menjadi prototipe ya, atau model dari kawasan.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイル。
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Terima kasih untuk semua yang masih tetap stay tune 93 FM Radio Republik Indonesia, pada radio kita sampai arah jarum jam menunjukkan kita tepat berada pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami lanjut lagi di Sajen Informasi dan Musik malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia memiliki berbagai jenis suku bangsa dan juga lagu daerah yang berbeda-beda. Lagu daerah adalah salah satu kekayaan budaya bangsa serta mengandung makna yang mendalam. Bentuk dan susunan melodinya juga tergolong sederhana sehingga mudah dinyanyikan oleh masyarakat lokal. Biasanya lagu daerah diwariskan turun-temurun secara lisan, kemudian mengalami perkembangan sesuai kondisi yang terjadi pada daerah tersebut. Seperti lagu daerah suku Taa di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang berjudul Ngai-Ngai Topipi. Lagu ini awalnya sering dinyanyikan masyarakat suku Taawana yang berada di pedalaman Bongka dalam bentuk pantun ketika akan menidurkan anak-anak mereka. Lagu Ngai-Ngai Topipi saat ini sangat populer di Kabupaten Tojo Una-Una. Tidak hanya masyarakat suku Taa, masyarakat dari suku lainnya yang tinggal di Tojo Una-Una pun tak asing lagi dengan lagu ini. Dari tangan para musisi daerah asal Tojo Una-Una, lagu ini semakin diminati setelah diaransemen kembali menjadi lebih kekinian tanpa merubah makna dari lagu ini.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh terutama ya keluarga dari Sukta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Kemudian arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Ngai-Ngai Topipi itu artinya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu ya yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam, berarti orang dari suku Taa itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Ngai-Ngai Topipi.
0: Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mencintai, menjaga, serta melestarikan lagu daerah yang merupakan warisan para leluhur agar tidak punah termakan oleh modernnya zaman.

0: Leg bro, leg bro. Tembak bro, tembak. Yang ambil senjata aku bro. Musuh depan bro. Leg bro, tembak bro. Tembak bro, tembak, tembak. Tembak bro. Awas bro. Musuh depan bro.
1: Abas. Bangun pagi karena cuma leg bro, leg bro. Musuh depan, musuh depan. Bro, tidak ada ngapain bosan main itu game kah? Bukannya hari ini kan ada ujian di kampus?
0: Ini kan yang lagi viral, Tante. Aduh, mengerti sedikit, gaul sedikit, Tante. Orang kan generasi milenial, Tante. Harus gaul dong, gaul, gaul.
1: Anes. Nyana juga. Bangun pagi sobat goyang-goyang tahu apa? Bukannya hari ini kan ada ulangan?
2: Ini juga goyangan yang lagi viral, Tante.
1: Viral, viral. Bangun pagi kamu sobat kasih viral rumah. Mandi sana. Pergi kampus. Pergi sekolah.
2: Emang kan generasi milenial, Tante.
1: Generasi milenial. Hey, generasi milenial itu generasi yang smart. Mampu berkreasi. Inovatif. Dan yang selalu berpikir bijak dalam menggunakan internet. Bangsa ini butuh generasi yang hebat, kesian. Bukannya generasi yang bangun pagi langsung pegang HP, main game, bergoyang-goyang tidak jelas. Kamu terasa kasihan kamu punya orang tua di kampung. Banting tulang supaya mengongkos kamu ke biaya kuliah dan sekolah. Kamu di sini cuma bakal saya habis terus pulsa data. Oh, generasi milenial yang di dalam rumah ini. Tidak malukah kamu dua dengan generasi milenial yang di luar rumah? Yang punya banyak prestasi.
3: Generasi milenial harus mampu menggunakan internet dengan bijak dan menjadikannya sebagai potensi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

0: Senyum duluan, gengsi.
1: Bahkan meminta maaf duluan, gengsi.
0: Jagalah harga diri, tapi jangan memelihara gengsi atas nama pencitraan.
1: Karena gengsi tidak akan membuat hidupmu berkembang.
0: Gengsi adalah penghalang utama keberhasilan dan penghalang utama kebaikan.
1: Ayo, sebarkan kebaikan mulai dari hal sederhana yang ada dalam dirimu.
0: Malu itu wajar, gengsi itu yang tak wajar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Baik, pendengar, kita ke panel fan yang paling awal selamat malam hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, Pulau Togean.
1: Bukan lagu lama, kegemaran Ibu Megawati.
0: Ibu Megawati, silakan lagunya apa, Bu?
1: Begini, kan.
0: Apa?
1: Anjur.
0: Oke, saya cari dulu ya.
1: Makasih, Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Wati, sudah bergabung. Halo. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu dan kodulu sebutkan aku.
0: Dengan siapa, Kak?
2: Dengan Nur Jalan Malu.
0: Ibu Nur, mau request lagu apa?
2: Lagunya Nigia Tria, Biar Semua Hilang.
0: Biar Semua Hilang. Baru tolong sompi gini, mana kau sama so hilang. Terima kasih.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Biasanya kalau gitu masuk ganti-ganti DP lirik. Lanjut, halo.
1: Halo RRI Ampan. Assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
1: Pulang lagu lama kegemaran Ibu Ria Belobar.
0: Ibu Ria mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya Kirei, Tindang Tak Berbuah.
0: Hai. Tidak dipupuk dengan bagus ini kayaknya ya.
1: So,
0: makasih Bu.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan lagunya.

0: Masih kita lanjutkan kebersamaan kita untuk program Pulau Togean malam hari ini, pendengar. Saya menyapa kembali. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
1: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Pak Nursin, silakan mau request lagu ya. Apa Pak Nursin?
1: Lagunya Novia Kolpaki.
0: Apa itu?
1: Asmara.
0: Asmara, baik, saya cari dulu ya. Makasih Pak Nursin.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Asmara, nah, ya. Ada asmara ini. Kalau tempat tinggal itu asrama ya, fisik. Tapi kalau hati, iya, so itu deh benau. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Pulang lagu lama kegemaran Ibu Ani ke tempat.
0: Ibu Ani mau request lagu apa, Dan?
2: Lagunya Hetikus Endang. Judulnya Dingin. Soalnya hujan ini.
0: Oh iya. Makasih, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dingin Hetikus Endang. Halo.
3: Halo. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice Malaya.
0: Ibu Ice mau lagu apa, Dan?
3: Lagunya Ketika Di.
0: Apa itu?
3: Teringat Selalu.
0: Teringat Selalu. Oke. Okay. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 lagu dengan 3 penelpon yang sudah gabung malam hari ini, pendengar. Kita mainkan lagunya.

malam semakin larut, semakin dingin tentunya pendengar. Di luar sana juga pasti dingin ya, sebagaimana di dalam studio RRI. Dinginnya sampai ke sum-sum kayaknya. Ya jangan lupa ya, untuk Anda yang lagi masih punya kegiatan di luar ya, jangan lupa untuk menggunakan pelindung tubuh loh, paling tidak seperti jaket. Apalagi hujan baru saja mengguyur bumi nyiur tadi ini ya. Alhamdulillah udah hujan. Nah pendengar yang mau bergabung, kami masih menanti di 821-2850-2652 sampai di 23 lebih 30 menit nanti pendengar, untuk kebersamaan di Pulau Togian.

Baik, pendengar, dari Naif tadi dengan Posesif yang sudah membawa kita 58 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Posesif ini pengertiannya perasaan menguasai atau miliki yang berlebihan ya. Terkadang mendengar sifat posesif ini lahir karena seseorang terlalu takut kehilangan orang yang dia sayang mungkin. Dan orang posesif juga biasanya sangat perhatian dan ingin memastikan orang terdekatnya baik-baik saja. Dia jaga betul-betul. Iya kan? Dan posesif bukan hanya terhadap kekasih hati ataupun siapa ya. Juga bisa ke teman, pertemanan. Apalagi ya, terkadang dalam hubungan pendengar, untuk itu posesif itu wajar-wajar saja, karena posesif bisa menjadi tanda cinta atau bisa menandakan adanya rasa peduli dan ingin menjaga hubungan. Tetapi di sisi lain juga pendengar, sifat negatifnya juga ada, sisi negatif juga ada ya. Karena biasanya hubungan yang terlalu mengekang ini bisa membuat hubungan terasa lebih sempit dan melelahkan, sehingga berujung pada kejenuhan atau sesuatu yang membosankan. Perlu diketahui, posesif yang berlebihan dapat menghilangkan rasa percaya dalam hubungan antara teman ataupun orang terdekat. Bukan perhatian namanya kalau sampai membatasi kebebasan orang lain ya. Jadi di dalam penerapannya mungkin posesif juga harus tidak berlebihan lah sifatnya. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi. Kami pilihkan lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar di penghujung malam Anda. Yang sudah mau istirahat, ucapannya selamat beristirahat. Semoga istirahat malam Anda semakin nyaman bersama kami pada kali ini.

0: kita lanjut pendengar. Masih di program Pulau Togean. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
1: kumpulan lagu lama kegemaran saya spesial Sabtu malam. Ya.

0: Malam minggu ini kayaknya.
1: Eh, minggu malam nanti besok lah ya. Iya mo, iya malam minggu ini malamnya. Tapi untuk kalau saya sih malam minggu, malam Senin dan seterusnya itu sama aja. Tetap dia 24 jam lah ya.
0: Semua malam tidak ada bedanya ya.
1: Benar.
0: Coba sebeda sadiki. Coba sebeda sadiki.
1: Iya benar. Bedanya ada dong. Jelas bedanya itu ada.
0: Apanya? Bedanya di mana?
1: Kalau malam biasa, kalau macam dari malam Senin sampai malam Sabtu itu orang yang terampir rutinitas. Tapi kalau malam Minggu itu lebih identik dengan
0: apa
1: mungkin
0: itu?
1: Mungkin ada orang lagi me time, ya nggak sih? Kemudian ada nongkrong karena berekspektasi besok biar bangun lat kan besok libur toh.
0: Oh iya, bisa jadi ya.
1: Tapi abang biasanya itu kebiasaan sih, walaupun maksudnya kebiasaan apalagi orang-orang yang sholat malam, kemudian sholat subuh. Mau jam berapapun dia mau tidur, tetap dia sebelum setengah lima dia suka kage karena dia tuh tahu semua waktu masuk sholat subuh.
0: Biasanya ada makanya bangun juga.
1: Lagu aja ya.
0: Saya cuma bilang biasanya ada juga yang pakai sebangun.
1: Iya benar.
0: Ada bisikan.
1: Saya tahu arah pembicaraan bapak. Makanya saya mengintal lagu. Ya.
0: Ada bisikan-bisikan lembut.
1: Ya kan? Yang penting bukan bisikan gaib ya.
0: Iya. Hanya mengingatkan saja.
1: Iya. Ya,
0: bisikan begini pak bangun. Iya. Pak.
1: Makasih.
0: Waktunya sholat subuh pak.
1: Nih ya, paling paling julid deh, benar. Tidak. Paling julid, paling perer.
0: Saya kadang juga seperti itu kalau saya ketiduran.
1: Tenang, ada alarm HP ya.
0: Tapi alarm kadang tidak sebegitu menjamin ya. Biasanya pas buka mata langsung kira barangkali mau ambil air, ternyata pakai semati alarm baru tidur ulang.
1: Ibu Uga, ini dia itu teman-teman orang. Coba apa lihat dulu kan. Coba mendengarkan rekaman ini.
0: Apa lebih lagu?
1: Anggun C. Sasmi, Crazy, boleh enggak sih?
0: Yang boleh. Tapi masih waras semua juga toh.
1: Cuma lagu ini om.
0: Allah.
1: Oke abang, pokoknya hati-hati kalau pulang di jalan. Salam ya untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda ya, biar matanya tak buka lagi. Apalagi sudah DP jam-jam mangan tuh ini pak. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
2: Pulau Magelang saya.
0: Siapakah di mana?
2: Bu Fatma.
0: Ibu Fatma mau lagu apa bu?
2: Cari meterin tuh.
0: Baik, saya carikan ya. Makasih Bu Fatma.
2: Makasih ya, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam. Rindu pasah padang. Irfan Jona Belagu ini. Lanjut belakangnya Bu Fatma. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kayaknya yang terakhir ini Bu ya. Last one.
3: Berbangun.
0: Bagus. Yeah. Mau request lagu apa Bu?
3: Lagunya berjudul Bersama Bintang.
0: Anji Belagu ini ya. Drive, iya kan?
3: Iya.
0: Makasih Bu.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama bintang tidurlah tidur yo. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung maupun yang belum sempat gabung ya. Baik. 3 lagu paling akhir untuk Anda di program Pulau Togean.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampana FM 93 MHz.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
2: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali memutarkan acara siaran hari ini Minggu 10 Mei 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Berikir kembali jumpa kita di pagi hari ini untuk edisi siar Minggu 10 Mei 2026. Kita akan awali dengan pilihan lagu rohani bagian umat Kristiani menantikan Mutiara Pagi Kristiani hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti info terkini bersama Pro Satu Radio Palu dalam Lintas Sulteng. Setelah itu akan hadir pilihan musik hiburan di ruang dengar Anda pendengar menantikan warta berita tepat pukul 7 bersama Pro Tiga Jakarta. Setelah itu kami hadirkan informasi akhir pekan pendengar pukul 7.30 hingga kita jelang pukul 8 nanti. Kembali warta berita akan hadir, dan di pukul 8.30 bagian umat Kristiani akan hadir lagu-lagu rohani menantikan ibadah Minggu pagi dari Gereja Kalvari Ampana tepat pukul 9 nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk program acara akan hadir pagi hari ini pendengar. Berikut kami hadirkan lagu rohani menantikan Mutiara Pagi Kristiani untuk Anda umat Kristiani. Selamat mendengarkan.

0: pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Shalom, senang bisa berjumpa via suara bersama saya Esther Lengkong sebagai moderator dan Bapak Pendeta Yeskiel sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan tentunya dialog agama Kristen pada pagi hari ini akan menceritakan seputaran tentang kuasa kebangkitan Kristus yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yeskiel. Namun sebelumnya saya menyapa Bapak Pendeta Yeskiel. Selamat pagi Pak, Shalom.
1: Selamat pagi, Shalom, Tuhan.
0: Senang bisa berjumpa dengan Bapak pagi hari ini. Tentunya topik yang diangkat pada pagi hari ini akan membawa kita semakin mengerti, semakin kuat, bahkan semakin mengimani bahwa Kristus benar-benar bangkit dari kematiannya. Dan saat ini sebelum Bapak Pendeta Yeskiel akan menyampaikan materi tentang kuasa kebangkitan Kristus, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Pendeta Yeskiel untuk memimpin di dalam doa sekaligus untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak.
1: Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini lagi kami berkesempatan untuk menyapa seluruh pendengar RRI di Kota Palu dan dimanapun setiap pendengar boleh bersama kami, agar kami boleh menjadi berkat melalui perenungan pada pagi hari ini. Tuhan berkati pertemuan ini sehingga seluruh pendengar RRI boleh dikuatkan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami mohon pimpinan Roh Kudus menolong kami agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dalam acara dialog agama Kristen pada pagi hari ini yang saat ini saya mengangkat satu tema kuasa kebangkitan Kristus yang saya kutip dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Firman Allah berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan.

apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Pendengar yang diberkati Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Allah bagi hari ini. Saudara pendengar RRI, bahwa salah satu tokoh dalam Perjanjian Baru yang mengalami perubahan hidup yang sangat drastis, ya, bahkan saya boleh sebut sangat dramatis, adalah Saulus. Ya. Injil Lukas mencatat dalam buku Kisah Rasul pasal 8 dan 9 dan bagaimana Saulus yang kemudian akhirnya nanti menjadi Paulus adalah seorang Yahudi Farisi yang hatinya begitu berkobar-kobar untuk membunuh murid-murid Yesus. Ya. Saulus bahkan meminta izin agar diberi kuasa untuk memburu semua pengikut Tuhan, membawa mereka semua ke Yerusalem agar mereka semua yang bisa tertangkap mengalami nasib yang sama seperti Stefanus. Ya, kisah Stefanus ada di bagian yang lain, saudara. Namun segalanya berubah seketika pada saat dia mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke kota Damsik. Setelah melalui proses yang ketat dan keras, Saulus dibimbing oleh oleh para pengikut Kristus, ya, murid-murid yang ada di Damsik. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami kebutaan. Maka dibawa ke seorang yang bernama Ananias di Damsik. Lalu didoakan dan dibimbing. Nah, Saulus setelah dibimbing oleh murid-murid yang lain, lalu diterima dalam lingkaran orang percaya, bahkan akhirnya ikut dalam persidangan penting di Yerusalem. Ya, seperti yang dikisahkan dalam Kisah Rasul pasal 15. Dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam membesarkan gereja Kristen di abad pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, dari seorang pemburu pengikut Kristus, ya, Saulus ini, lalu menjadi seorang pengikut Kristus yang memburu Kristus seumur hidupnya, ya, mencari Tuhan. Ini satu perubahan hidup yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Paulus mengungkapkan keinginannya. Paulus mengungkapkan apa yang diinginkan hatinya, ya, di dalam pembacaan kita tadi. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Bapak Ibu pendengar yang diberkati Tuhan, pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju Damsik dan proses pemuritan yang dialami setelahnya membuat Paulus begitu rindu dan makin ingin mengenal Kristus serta kuasa kebangkitannya. Karena kedua hal itulah yang membuat dia mengalami satu pembalikan total dalam cara pandang dan cara hidupnya. Paulus mengejar jemaat agar sama seperti dirinya. Paulus menghendaki agar jemaat sama seperti dirinya. Paulus juga mengajarkan agar jemaat sama seperti dirinya
yang mengejar pengenalan akan Kristus.

0: Yesus dan kuasa kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita jangan hanya tahu tentang Yesus, tetapi tidak mengalami kuasa kebangkitannya. Sebab justru oleh kebangkitannya lah, maka iman kita hari ini tidak sia-sia. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 di sana dikatakan, 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dikatakan begini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
1: ya,
0: maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, disinilah mengapa kebangkitan Kristus itu menjadi pondasi yang mutlak. Ya, tetapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sia kepercayaan kamu. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting, menjadi sangat mendasar, mengapa kuasa kebangkitan Kristus ini harus kita pahami, harus kita mengerti dengan sebaik-baiknya. Mari kita perhatikan beberapa fakta berikut ini. Peringatan kelahiran Yesus atau yang sangat terkenal dengan istilah Natal, ya, senantiasa dirayakan dengan sangat meriah oleh banyak orang bahkan di seluruh dunia. Sementara itu kematian dan kebangkitannya dirayakan biasa-biasa saja. Padahal oleh karena kematian dan terlebih karena kebangkitan Kristuslah kekristenan menjadi ada. Bagi umat Kristen, orang percaya, saudara dan saya, seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan pagi hari ini, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentralitas iman dan keselamatan. Ya. Itu juga ditulis di dalam Roma pasal yang ke-10 ya, ayat 9 mungkin sampai 10. Nah, saudara, bahwa semua orang di atas muka bumi mengalami lahir dan mati, ya, namun hanya satu pribadi yang bangkit dan mengalahkan kematian dan hidup selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dengan kematiannya ia membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka, bagi siapa saja, saudara dan saya yang percaya kepadanya. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, marilah kita mengucap syukur dan mengenal dengan sungguh-sungguh akan Kristus dan mengalami kuasa kebangkitannya. Satu hal yang penting saya akan sampaikan, bahwa kuasa kebangkitan mengubah jalan hidup kita. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20-22. 1 Korintus pasal 15 ayat 20-22. Dikatakan seperti ini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Sampai sedemikian jauh perenungan kita pagi hari ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta Yesiel untuk pemaparan materi tentang kuasa kebangkitan Kristus yang diambil dalam kitab Filipi 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Tentunya dalam topik ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Pendeta Yehezkiel. Yang pertama, dari pernyataan Paulus sendiri yang menyatakan yang ku kehendaki ialah mengenal. Tentunya saya bertanya, apa tujuan dari Paulus untuk mengenal Kristus yang telah bangkit itu?
0: Ya, bagus sekali. Memang ada banyak orang yang menyamakan antara tahu dan kenal. Tapi Paulus sengaja menggunakan kata mengenal karena itu maknanya lebih dalam daripada sekedar tahu. Ya. Kalau saya ambil contoh yang sederhana, saya tahu Presiden Republik Indonesia saat ini Bapak Prabowo Subianto. Ya, itu saya tahu. Tapi saya tidak kenal beliau. Seandainya ketemu berpapasan mungkin biarkan saya menyapa duluan, mungkin beliau bertanya siapa lu. Ya, itu berarti tidak saling mengenal dan saya juga tidak kenal. Hanya tahu saja. Tapi yang Paulus maksudkan adalah benar-benar dia bukan hanya sekedar tahu, tapi dia sungguh-sungguh mengerti dan meresapi makna daripada kuasa kebangkitan Kristus itu, sehingga itu yang menyebabkan Paulus begitu berubah luar biasa. Dan ketika Paulus membagikan kesaksiannya, yang ku kehendaki ialah mengenalnya, ada satu motivasi, ada satu keinginan dari Paulus supaya umat Tuhan juga orang-orang percaya jangan hanya sekedar tahu, tapi seperti yang Paulus inginkan, mengenal. Ya, saya sendiri ketika membandingkan antara tahu dan mengenal, memang mengenal itu jauh sangat dalam maknanya daripada sekedar tahu. Itulah yang Paulus sangat rindukan, dan walaupun Paulus mengakuinya dia belum dapat mencapainya waktu itu, ya, dia mengatakan sendiri bahwa bukan karena aku telah mendapatkannya, tapi aku berusaha, gitu ya. Mengenal, berusaha, ingin mengenal, berusaha, dan setiap kali kita berusaha dan semakin giat kita berusaha, pasti satu kali waktu kita akan menemukan apa yang kita inginkan, seperti yang Paulus ingin juga, mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kira-kira seperti itu, Ibu.
1: Baik, pertanyaan berikut tentunya ini masih seputaran teks yang diambil dari kehidupan Paulus tentunya, ya, yang sebelum dia mengenal, tentunya kehidupannya kalau kita melihat bahwa dia itu hidup dalam kekerasan, dalam penindasan yang dia lakukan terhadap orang-orang pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat latar belakang kehidupan Paulus sehingga muncul pernyataan mengenal ini, apakah Paulus itu sudah benar-benar kenal ataukah belum?
0: Ya, tahap awal memang Paulus begitu terkesima begitu ya, karena awalnya dia adalah orang Farisi yang sangat patriotnya. Dia salah satu murid Gamaliel yang paling cerdas dan paling gigih membela agamanya, sehingga mereka semua orang ahli Taurat dan sekutunya itu tidak mau kalau ada paham-paham lain yang menyamai atau menjadi lawan ketenaran daripada apa yang diyakini oleh Paulus. Itulah sebabnya dia punya semangat untuk menghancurkan paham-paham yang lain, termasuk waktu itu adalah yang dianut oleh murid-murid Yesus. Nah, tetapi seperti tadi sedikit saya jelaskan bahwa dia mengalami satu peristiwa yang luar biasa, bertemu sendiri dengan Yesus dalam cahaya yang sangat terang sampai matanya menjadi buta. Dan pengalaman itu yang dalam tahap awal membalikkan sikap Paulus yang dulu mengejar-ngejar murid Yesus untuk menangkap, menyiksa, kemudian sekarang menjadi berubah 180 derajat, ya, berbalik arah, justru menjadi pengikut Yesus yang paling kolot, kalau saya katakan, yang paling fundamental, yang menjadi pengikut Kristus yang paling ortodok, yang paling sangat getol gitu ya. Mungkin lebih getol dari murid-murid yang lain karena dia mengalami perjumpaan yang sangat sentimental gitu ya. Nah, tetapi memang itu masih berproses. Paulus sendiri mengakui itu proses, yang dia baru tahap awal mengalami perubahan yang sangat total. Tapi setelah perubahan yang total awal itu, Paulus mengakui harus terus-menerus belajar karena dia merasa belum, ya, pada saat dia menuliskan ini dia merasa belum mencapainya. Nah, itulah sebabnya dia perlu bimbingan dari murid-murid yang lain dan dewan yang ada di Yerusalem, ya, sehingga dia makin secara khusus panggilan pelayanannya itu keluar dari kota Yerusalem itu, kira-kira situ.
1: Oke, Pak, ini bagian tentang kehidupan Paulus ya. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian ini ada kuasa kebangkitannya mengubah jalan hidup kita. Yang seringkali ya kita temui di lapangan, kadangkala orang tidak percaya bahwa benar Kristus itu bangkit. Karena beberapa waktu yang lalu itu ada juga pemahaman yang muncul akan keraguan bahwa Yesus ini benar-benar tidak bangkit. Bagaimana Bapak mau meluruskan supaya orang bisa menerima paham ini?
0: Ya, itu sangat penting ya. Ini sangat penting. Kalau ada satu paham yang meragukan bahwa Yesus bangkit, itu memang sedang mendegradasi kuasa Tuhan, sedang mendegradasi ketuhanan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tiap orang lahir mati, tapi semua yang mati terus. Tapi hanya Yesus yang mati dan bangkit dan hidup selamanya. Ada mungkin yang mati kemudian bisa bangkit beberapa saat, tapi mati lagi dan seterusnya mati. Nah, tetapi Yesus mengalami kebangkitan, dan kebangkitannya itu menjadi sangat-sangat penting karena dalam peristiwa kebangkitannya itu menyatakan bahwa dia tidak tunduk pada maut. Ya, itu secara prinsip teologinya. Secara fakta sejarahnya, ya, bahwa setelah dia bangkit, itu dia sempat bertemu dengan murid-muridnya sampai 40 hari. Ya, ini hari ini sebetulnya kita dalam rangka itu. Ya, Yesus setelah bangkit bertemu pertama dengan Maria Magdalena satu orang, kemudian bertemu dengan dua orang yang menuju ke Emmaus, kemudian bertemu dengan seluruh murid 11 orang yang ada di loteng Yerusalem. Nah, kalau satu orang saja yang ditemui mungkin itu belum terlalu sahih. Tapi kalau dua orang itu sudah cukup kuat, apalagi lebih dari tiga orang, itu tidak boleh disangkal. Ya, ketika Yesus sudah bangkit dan bertemu lebih daripada 11 orang, itu berarti saksinya lebih daripada tiga. satu dalil mengatakan kalau suatu peristiwa disaksikan oleh lebih dari 3 orang, maka peristiwa itu menjadi sah, ya, untuk dinyatakan sebagai satu fakta, ya. Apalagi Yesus bangkit menemui lebih daripada 11 orang. Ya, orang yang hidup pada zaman sekarang mungkin akan menjadi gampang saja kalau mengatakan, oh Yesus tidak bangkit, Yesus tidak bangkit, karena tidak hidup pada zaman itu. Ya, coba ketika orang-orang yang mengatakan itu benar-benar berada pada peristiwa di mana kubur terbuka, lalu mereka mengalami seperti mati, seperti prajurit-prajurit yang menjaganya. Ya, kalau ada di antara orang-orang itu yang mengatakan Yesus tidak bangkit ada dalam peristiwa itu, saya kira dia tidak akan berani mengatakan Yesus tidak bangkit. Ya, selain daripada murid-muridnya, prajurit yang menjaganya semua menjadi seperti ketakutan, itu adalah saksi. Hanya saja memang prajurit-prajurit ini akhirnya dibungkam, ya, oleh penguasa-penguasa agama di sana. Dikatakan kamu tidak boleh bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Ya, dugaan saya belum tidak melihat, harusnya ada catatannya itu. Dugaan saya mereka-mereka yang menjadi saksi ini, yang saksi kebangkitan Yesus, disuapkah istilahnya apa, pokoknya jangan bicara, ya, kasih uang tutup mulut. Akhirnya mereka, dan Alkitab mengatakan maka peristiwa itu diceritakan seperti itu sampai saat ini, ya, seperti seolah-olah Yesus tidak bangkit, padahal itu karena peristiwanya ditutupi, ya. Tapi pada faktanya ini bukan hanya fakta teologi, tapi ini juga fakta sejarah, ya. Kalau sampai tentara Romawi saja mereka ketakutan, apa itu sebuah ranah teologi? Enggak, itu ranah sejarah. Ya, itu satu fakta yang terjadi, dan bagi saya sendiri, kalau peristiwa itu terjadi dan setelah peristiwa itu terjadi, itu bukan hanya dongeng, itu bukan hanya cerita orang, itu adalah fakta yang terjadi, sehingga fakta kebangkitan itu kekristenan menjadi ada bahkan sampai pada hari ini, ya.
1: Baik, terima kasih Pak. Masih ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan.
0: Baik.
1: Yang berikutnya, mengapa kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi pusat iman Kristen?
0: Iya, benar sekali. Kebangkitan Kristus menjadi pusat iman Kristen, itu benar sekali. Sebab Paulus juga mengingatkan kepada kita, mengingatkan juga kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa kalau Yesus tidak bangkit, ya, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita sama saja, kalau Yesus tidak bangkit, sama saja kita yang percaya Yesus justru masuk neraka, justru sia-sia. Ya, tapi justru karena Yesus bangkit, nah, Yesus bangkit itu membuktikan bahwa dia tidak tunduk pada maut. Nah, Alkitab juga mencatat ketika Yesus mati, dia mendatangi tempat penjara, roh-roh yang dipenjara, di sana dia tulisan mengatakan menginjil, tapi sebenarnya adalah memproklamirkan kebangkitannya, ya, memproklamirkan kuasanya yang tidak tunduk pada maut, sehingga pada saat itulah kuasa maut direbut, kerajaan maut direbut, kunci kerajaan maut direbut, ya, sehingga ketika yang berurusan dengan maut itu sudah direbut semuanya, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus dan kebangkitannya tidak lagi ada di dalam kungkungan maut, tidak ada di dalam kebinasaan. Mungkin secara jasmani memang bisa mati, Tapi setelah mati, saat itulah justru mulai mengalami kekekalan dalam kebahagiaan yang selama-lamanya. Karena Yesus sudah bangkit. Ya. Itulah sebabnya mengapa kebangkitan Yesus ini menjadi apa, sentral iman, ya, pusat iman kekristenan. Ya. Kalau saya juga sedang membayangkan kalau Yesus tidak bangkit, sama saja kita tidak dapat jaminan keselamatan. Tapi dengan Yesus bangkit itu, dia merebut maut, merebut kunci maut, merebut kerajaan maut, dan itu menjadi jaminan keselamatan. Ya. Kasih karunia dan anugerahnya diberikan kepada siapa saja. Ya, di dalam Yohanes 3 pasal 16 sebenarnya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Nah, ketika dikatakan barang siapa percaya kepadanya itu komplit malahan justru. Mulai dari kelahirannya, kematiannya, sampai kebangkitannya. Ya. Secara khusus tentang kebangkitannya, kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia. Tapi Yesus bangkit, maka Yohanes 3 ayat 16 menjadi jaminan barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya mengapa kebangkitan Yesus menjadi pusat dari iman kekristenan kita. Ya, gitu.
1: Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang berikut, apa langkah praktis untuk mengalami pembaharuan hidup oleh kuasa kebangkitan Kristus? Ini tentang manusia ya.
0: Ya, ya memang tidak gampang ya, tidak gampang untuk mengimplementasikan pemahaman tentang kebangkitan Kristus lalu merubah kehidupan kita seperti Paulus ya. Paulus memang saya akui itu satu peristiwa yang luar biasa sehingga dia bisa berubah total sedemikian rupa. Tapi mungkin untuk kita secara praktis dalam kehidupan sehari-hari bisanya mungkin pelan-pelan ya. Ketika kita makin mengenal Kristus, makin mengenal kebangkitannya, makin mengenal kuasanya, kuasa kebangkitannya, dan terus-menerus ini kita renungkan dan pelajari, maka saat itulah kita, hati kita, pemahaman kita, pemikiran kita mulai berubah, dan perubahan pemahaman pemikiran kita itu mengubah juga sikap hidup kita dari sehari ke sehari. Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur, barang siapa merenungkan firman Allah itu siang dan malam, dia berbahagia karena hatinya dirubah, pikirannya dirubah, pemahamannya dirubah, dan itu juga akan merubah sikap hidupnya dari hari ke hari, walaupun mungkin pelan-pelan gitu ya. Tidak bisa spontan, tapi memang harus pelan-pelan. Tapi lebih baik pelan-pelan tapi berubah daripada tidak berubah sama sekali begitu ya. Ya, kira-kira itu.
1: Oke. Ini pertanyaan yang berikut. Menurut Bapak, mengapa banyak orang Kristen percaya kebangkitan tetapi hidupnya tidak berubah?
0: Ya, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, memang kita harus akui ya, kalau ada orang yang tahu atau mengerti, mungkin mengenal kuasa kebangkitan Kristus, tapi hidupnya tidak berubah, pasti ada yang tidak pada tempatnya dalam keadaan seperti itu. Entah dia sebenarnya mengerti benar secara akal, tapi secara budi, secara jiwa, dia enggak mau mengikuti apa yang akal ketahui. Atau sebaliknya, dia tidak bisa merubah hidupnya atau hidupnya tidak bisa berubah. Nah, pemahamannya tidak, karena pemahamannya dia belum lengkap. Ya, dia mungkin juga belum berkesempatan untuk merenungkan dengan baik-baik, sehingga pemahamannya tentang kuasa kebangkitan Kristus tadi belum mampu untuk merubah hidupnya setiap hari gitu ya. Jadi kelihatan ini orang Kristen, tapi kok hidupnya orang Kristen kan berarti mengenal atau paling tidak tahu bahwa Yesus bangkit, dirayakan Paskah dan lain sebagainya, tapi hidupnya kok begitu-begitu aja gitu ya. Nah, itu memang tidak bisa dipungkiri, masih banyak orang Kristen yang dalam tanda petik kelakuannya tidak mencerminkan bahwa dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Seharusnya tidak seperti itu. Makanya Paulus menasihatkan, ya, sebenarnya bukan dia bersaksi ya, bahwa yang ku kehendaki, yang ku inginkan adalah mengenal kuasa kebangkitannya sehingga hidupnya semakin berubah. Dan memang Paulus sejak saat itu benar-benar sangat berubah luar biasa. Banyak pihak yang meragukan kerasulan Paulus. Paulus enggak marah. Paulus justru ingin membuktikan bahwa panggilannya itu bukan karena keinginannya, tapi karena Yesus yang ingin memakainya. Sehingga kalau ada komentar-komentar orang lain, kenapa memangnya Paulus rasul, apakah begitu, dia enggak membalas. Tapi dia membuktikan dengan perubahan hidupnya dan akhirnya benar-benar diakui Paulus sudah berubah gitu ya. Nah, itu juga yang seharusnya bisa mendorong ya orang-orang Kristen, ya saudara dan saya pendengar RI yang diberkati Tuhan, kalau kita merenungkan, memahami bahwa Yesus sudah bangkit, mestinya itu bisa pelan-pelan ya merubah hidup kita sehingga kita selaras dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Kristus bangkit, kita juga seharusnya bangkit. Bangkit dari apa? Ya, kalau kemarin mungkin banyak kelakuan yang enggak beres, ya bangkit dari sana. Dibereskan gitu kan. Ya, walaupun memang saya katakan tadi enggak gampang, tapi kita harus berupaya. Ya, dan paling pokok, paling penting lagi adalah kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan beri kemampuan kepada kita sehingga kita bisa berubah setiap hari menjadi semakin lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk jawaban dari setiap pertanyaan, bahkan sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Tentunya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi seluruh pendengar yang ada. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Pendeta Yeskiel untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan, sekaligus menutup di dalam doa.
0: Ya, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, tidak heran kita dapat membayangkan betapa sukacitanya Rasul Paulus ketika ia menerangkan apa yang dia inginkan tadi. Ya, bagaimana dia bereklamasi namanya ya. Dalam tulisannya, sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus pasal 15, dia berani berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Nah, itu menunjukkan betapa Paulus punya keyakinan yang sangat kokoh bahwa Yesus sudah bangkit. Demikian juga untuk saudara dan saya pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Yesus sudah bangkit berarti kita sudah tidak ada di dalam ancaman maut. Karena maut tidak ada kemenangannya lagi. Maut tidak ada sengatnya lagi. Karena begitu besar dan hebatnya kuasa kebangkitan Kristus bagi kita. Haleluya. Kita sudah sampai pada penghujung acara ini dan saya akan memimpin kita di dalam doa di akhir pertemuan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa saat ini. Kami boleh menyapa pendengar dan membagikan firman-Mu bagi mereka. Tuhan kiranya memetrekan setiap firman-Mu ini ke dalam kehidupan mereka. Sehingga seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan boleh diubahkan dan mengalami kuasa kebangkitan itu. Sehingga kehidupan kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh rekan-rekan yang ada di RRI ini Tuhan. Sehingga mereka Engkau pakai selalu menjadi sarana untuk pemberitaan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri pertemuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Amin. Dengan demikian telah selesai dialog religi pada pagi hari ini. Kami dari Kementerian Agama Kota Palu menyampaikan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.

0: Dan pendengar, kita cukupkan untuk sajian mutiara pagi di hari ini ya, dari Kristen. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti rangkuman berita dalam sepekan dalam ragam info Sulawesi Tengah. Naskah dibacakan Ikadek Andika.
1: Pro 1, Kanal

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Inflasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam kategori kendali, dan ini menjadi tugas bersama kita dari sinergi pemerintah daerah, sinergi KL, sinergi pemerintah pusat yang tergabung dalam TPD untuk menjaga stabilitas harga agar tetap bisa terjaga dan inflasi bisa terkendali.
2: Penekanan khusus kepada pembimbing atau pendamping bunga haji kita, pertama tentunya betul-betul perhatikan jumlah calon jemaah haji kita, kemudian memperhatikan kebutuhan mereka. Tadi sudah ada beberapa pesannya, saya pikir dalam manasik juga sudah tersampaikan.
3: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita, dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi peningkatan suhu udara dengan adanya fenomena El Nino yang berpotensi memicu kebakaran lahan jika tidak diantisipasi. Berdasarkan perakiraan, sebagian besar wilayah mulai memasuki musim kemarau pada Juni 2026 dan akan meluas pada Juli hingga Agustus.
4: Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Stasiun Pemantau Atmosfer Global Asep Firman Ilahi menyebutkan, durasi musim kemarau di Sulawesi Tengah bervariasi tahun 2026 ini, umumnya berkisar antara 2 hingga 3 bulan. Namun beberapa wilayah diprediksi mengalami kemarau lebih panjang, bahkan mencapai lebih dari 5 bulan. Wilayah tersebut antara lain Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, sebagian Tojo Una-Una, serta Parigi Mautong bagian utara, khususnya Kecamatan Mautong. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan. Selain itu, suhu panas yang meningkat juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah dengan vegetasi kering dan sering terjadi pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.
5: Ada beberapa wilayah yang memang panjang musim kemaraunya lebih ekstrim dari yang lainnya, itu sampai di atas 5 bulan. Ini terutama wilayah-wilayah seperti Banggai, ya sebelah timur, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, kemudian sebagian Tojo Una-Una, dan juga ada Parigi Mautong bagian utara, daerah di Kecamatan Mautong ya, bagian utaranya. Itu memang diprediksi musim kemarau-nya lebih panjang dari yang lainnya.
4: Sementara itu, akademisi Universitas Tadulako Palu, Profesor Sangaji mengingatkan agar petani tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memperbesar risiko kebakaran yang sulit dikendalikan di musim kemarau. Petani diharapkan menggunakan metode lain yang lebih aman dalam membuka lahan. Namun jika pembakaran terpaksa dilakukan karena menjadi bagian dari tradisi, maka harus dibuat sekat atau garis pembatas. Pembuatan garis pembatas ini penting untuk mencegah api merembet ke area lain yang lebih luas, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering.
6: Harus dicapaikan apa yang disebutkan dengan alternatif mitigasi istilahnya, misalnya boleh bakar asalkan, misalnya sampai pada level seperti itu. Misalnya kaidah, kita kasih contoh kepada nenek moyang kita yang lalu, kalau mereka bakar itu mereka punya kaidah-kaidah. Jadi ada jarak tertentu, barrier, di mana di situ tidak boleh ada bahan yang gampang terbakar ya. Di situ. Yang kalau kita bakar di sini, kalau kita bakar sekarang rumput-rumput ini kering. Di sana itu kita sudah siapkan, dia tinggal tanah itu. Jadi dia sampai di situ mati dengan sendirinya.
4: Dengan potensi kemarau tahun ini, sinergi antara pemerintah, petani dan masyarakat menjadi kunci untuk meminimalkan dampak kekeringan serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tengah. Susantia Kataba melaporkan.
3: Inflasi tahunan di Sulawesi Tengah bulan April 2026 mencapai 2,21%, yang dipengaruhi naiknya indeks sejumlah kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau, serta sejumlah kelompok lainnya. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
7: Perkembangan angka inflasi tahunan April 2026 di Sulawesi Tengah cukup stabil mencapai 2,21%. Dengan indeks harga konsumen mencapai 112,60. Kepala Kantor Wilayah DJPB Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi Permadi kepada RRI mengatakan, melihat perkembangan inflasi yang semakin terkendali, hal ini menunjukkan APBN dan APBD Sulawesi Tengah dapat berfungsi optimal dalam mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi.
1: Inflasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam kategori kendali, dan ini menjadi tugas bersama kita dari sinergi pemerintah daerah, sinergi KL, sinergi pemerintah pusat yang tergabung dalam TPD untuk menjaga stabilitas harga agar tetap bisa terjaga dan inflasi bisa terkendali.
7: Teddy Suhartadi Permadi menambahkan, pihaknya optimis dengan pengelolaan APBN dan APBD yang tepat, ekonomi Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif dan solid di tengah perkembangan geopolitik global yang tidak menentu.
3: Tim Densus 88 Antiteror Polri mengamankan 8 terduga teroris di dua daerah, yakni Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Poso. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
8: Upaya pemberantasan kelompok teroris masih terus dilakukan kepolisian, khususnya Tim Densus 88 Polri, untuk menjamin tidak adanya aksi teror yang dapat meresahkan masyarakat. Dari upaya tersebut, Tim Densus 88 Polri Rabu 6 Mei 2026 dini hari menangkap 8 terduga teroris yang diduga merupakan bagian dari jaringan sel tidur Kelompok Mujahidin Indonesia Timur MIT Poso. Penangkapan dilakukan di dua wilayah, yakni Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Salah satu penangkapan terjadi di Desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong, Rabu 6 Mei 2026, sekira pukul 1.30 WITA. Dalam operasi tersebut, terduga pelaku diamankan tanpa perlawanan. Selain di Parigi Motong, penindakan serupa juga dilakukan di Kabupaten Poso. Dari total 8 orang yang diamankan, masing-masing 4 orang ditangkap di Parigi Motong dan 4 orang lainnya di Kabupaten Poso. Kepala Dusun 1 Desa Tomoli Utara, Jufri Haruji, kepada sejumlah media mengatakan warga yang diamankan selama ini dikenal sebagai penjual buah dan beraktivitas seperti biasa di lingkungan masyarakat.
9: Kalau saudara Aci ini, dia tiap hari ini jual beli buah. Dari kopra, mangga, rica, pete, jengkol, pokoknya dia berupa buah, dia beli semua.
10: Kalau masyarakat sendiri mengenal yang bersangkutan?
9: Ya, kalau yang bersangkutan di lingkungan ini, bermasyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Ya. Cuman yang membedakan itu dia pedagang buah di sini.
10: Tapi beli?
9: Ya. Belinya sudah lama di wilayah ini? Iya, sudah.
10: Tapi melihat ini, Bapak kaget saja atau gimana?
9: Iya. Kaget.
8: Usai penangkapan di Tomoli Utara, petugas langsung melakukan penggeledahan di rumah terduga. Dari hasil penggeledahan, aparat menemukan sejumlah barang bukti berupa 6 bilah parang, telepon genggam, serta kartu ATM. Saat ini seluruh terduga teroris telah dibawa oleh tim Densus 88 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aparat keamanan juga masih melakukan pengembangan guna menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah usai adanya penangkapan yang dilakukan dari tim Densus 88 Polri.
3: Kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan signifikan. Sanksi hukum dinilai tidak memberikan efek jera bagi pelaku, baik pengedar maupun bandar. Kembali dilaporkan Nita Surbakti.
8: Masih banyaknya pengguna narkoba di daerah ini dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Dirres Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan adanya anggapan sejumlah masyarakat mengkonsumsi narkoba dapat menambah stamina dan lebih semangat bekerja menjadi pemicu semakin banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pengedar narkoba untuk terus memasok barang haram tersebut ke Sulawesi Tengah. Diakui sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan efek jera dan bahkan kasus peredaran narkoba justru semakin marak.
11: Ya, dari pengalaman kita selama ini sanksi hukum itu tidak menjamin, ya. Bahkan di luar ada yang dihukum mati juga masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada. Ya, saya rasa banyak faktor lah, ya, banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan.
8: Dirres Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menekankan, selain faktor ekonomi yang mendorong masyarakat mau menjadi kurir narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan masyarakat yang ekonomi kecil, di mana tak jarang pengguna merupakan kuli bangunan dan bahkan penggali pasir. Menyadari hal ini, dirinya minta semua pihak, khususnya pemerintah, untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa narkoba merupakan racun yang merusak, bukan doping.
3: Saudara, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menegaskan komitmennya dalam mengawasi penyaluran bahan bakar minyak atau BBM, khususnya solar bersubsidi, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
4: Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lili Hardianto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi distribusi solar subsidi, terutama terhadap praktik pengisian berulang yang dilakukan menggunakan barcode yang sama. Pertamina menyebutkan apabila ditemukan barcode yang terindikasi digunakan untuk penyalahgunaan, maka barcode tersebut akan langsung diblokir sehingga tidak dapat digunakan kembali. kembali untuk melakukan pengisian BBM subsidi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperketat pengawasan distribusi solar subsidi di SPBU. Selain itu, Pertamina juga memberi perhatian serius terhadap kemungkinan adanya kerjasama antara operator SPBU dan pelansir solar subsidi. Jika ditemukan pelanggaran atau indikasi keterlibatan operator dalam praktik penyaluran ilegal, maka SPBU terkait akan mendapatkan pembinaan dan penindakan sesuai aturan yang berlaku.
12: Terkait kendaraan yang terlihat melakukan pengisian berulang, di lapangan memang ada kondisi tertentu, misal saat terjadi pergantian operator yang terkadang dimanfaatkan oleh pelangsir, namun demikian seluruh transaksi tetap masuk dalam sistem subsidi tepat Pertamina, sehingga tetap dalam pengawasan kami. Apabila terdapat barcode Pertalite atau solar yang terindikasi penyalahgunaan, akan kami lakukan pemblokiran agar tidak dapat digunakan kembali. Jika ditemukan adanya kelalaian atau kerjasama yang tidak sesuai ketentuan, maka SPBU akan kami berikan pembinaan sebagai bentuk penegakan aturan di lapangan. Masyarakat diimbau untuk tetap turut peran aktif dalam menjaga distribusi BBM subsidi.
4: Pertamina berharap pengawasan bersama antara pihak pengelola SPBU, aparat, dan masyarakat dapat memastikan penyaluran solar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, serta mencegah kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM subsidi. Susanti Akataba melaporkan.
3: Balai Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan hewan ternak yang dilalu lintaskan jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
7: Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah memperketat pemeriksaan terhadap hewan ternak yang akan diantar pulaukan melalui pelabuhan penyeberangan Taipa dan Wani. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI kepada RRI mengatakan, seluruh hewan ternak yang akan diantar pulaukan telah melalui pemeriksaan dan tahapan karantina di Balai Karantina Hewan Sulawesi Tengah selama 3 hari dan dipastikan ternak tersebut dalam kondisi sehat. Selain pemeriksaan kesehatan, Balai Karantina juga memeriksa kelengkapan dokumen secara berjenjang.
13: Kalau untuk lalu lintas ternak sendiri, ada 2 kali pemeriksaan. Yang pertama itu dari teman-teman Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, setelah selesai terbit sertifikat veteriner dari Dinas Peternakan,

0: Kesehatan ternak, balai karantina juga mengawasi atau memeriksa alat angkut yang digunakan untuk mengangkut hewan ternak. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penularan penyakit hewan, baik dari daerah tujuan maupun sebaliknya.
1: Pemerintah Kota Palu secara resmi melepas ratusan jamaah calon haji tahun 2026 dengan menekankan pentingnya menjaga kesiapan fisik serta penampingan petugas selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
2: Pemerintah Kota Palu bersama Kementerian Haji dan Umroh Kota Palu secara resmi melepas rombongan jemaah haji asal Kota Palu. Pelepasan dilakukan langsung oleh Wali Kota Palu Hadianto Rasid didampingi Wakil Wali Kota Palu, Sekretaris Daerah Kota Palu, beserta Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Palu. Untuk tahun ini Kota Palu memberangkatkan sebanyak 536 jemaah haji yang terdiri dari 196 laki-laki, 326 perempuan, serta didampingi 14 orang petugas. Menariknya Kota Palu juga memiliki jemaah haji tertua dan termuda di Sulawesi Tengah, yakni jemaah tertua berusia 95 tahun dan termuda berusia 17 tahun. Wali Kota Palu Hadianto Rasid menegaskan pentingnya kesiapan fisik serta kebersamaan antar jemaah selama menjalankan ibadah. Selain itu, pemerintah daerah juga memastikan seluruh proses pemberangkatan hingga pelaksanaan ibadah mendapatkan pendampingan yang optimal.
3: Ya, penekanan khusus kepada pembimbing atau pendamping jemaah haji kita, pertama tentunya betul-betul perhatikan jumlah calon jemaah haji kita, kemudian memperhatikan kebutuhan mereka. Tadi sudah ada beberapa pesan, ya, saya pikir dalam manasik juga sudah tersampaikan. Tadi pun juga saya singgung agar supaya jemaah memperhatikan kondisi fisik, jangan memaksakan ibadah, ya. Ibadahnya, saya perlu perhatikan mana ibadah yang wajib, persiapan fisik dengan baik. Kemudian uji menghadapi El Nino atau suhu panas di sana, yang harus diperbanyak adalah cairan tubuh, gitu, harus cukup. Oleh karena para jemaah disarankan untuk banyak konsumsi air, ya, air putih, air zam-zam, tapi disarankan jangan minum yang dingin, ya.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Palu, Ulfa Marzuni, menyampaikan bahwa persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun ini telah mencapai hampir 100%. Berbagai aspek telah dimatangkan, mulai dari kesiapan administrasi, fasilitas pendukung, hingga koordinasi dengan pihak embarkasi. Pemerintah juga memastikan proses pemberangkatan berjalan sesuai prosedur, agar jemaah dapat berangkat dengan aman dan nyaman.
4: Insya Allah, persiapan-persiapan terus kami lakukan sampai ke embarkasi nantinya, karena ketika kami menyerahkan ke provinsi yang menjadi penanggung jawab sampai ke bayi tatar tendatasi. Alhamdulillah sampai hari pembenahan fasilitas Arawai sudah sampai 99%. Sudah 2 minggu ini persiapan sudah kami lakukan dari Kota Palu maupun provinsi, kami berkolaborasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan baik dari sisi fasilitas umum maupun semua fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk dari administrasi persiapan jamaah untuk masuk sesuai dengan surat perintah masuk asrama haji.
2: Ditambahkan dengan kesiapan yang terus dimatangkan serta dukungan lintas sektor, diharapkan seluruh jamaah haji asal Kota Palu dapat menjalankan ibadah dengan lancar, aman, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nonggala menyoroti kondisi kesejahteraan buruh lokal yang dinilai masih belum sesuai harapan. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
5: Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Donggala, Zulkifli Aziz, menyoroti kondisi kesejahteraan buruh lokal di daerah tersebut. Ia menilai masih banyak buruh yang bekerja di sektor informal seperti toko-toko, namun belum mendapatkan upah yang layak sesuai harapan. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat itu, persoalan kesejahteraan buruh menjadi perhatian serius karena menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup para pekerja dan keluarganya. Ia menegaskan diperlukan adanya keselarasan antara pemberi kerja dan buruh, khususnya dalam hal pemberian upah yang adil dan manusiawi.
6: Tentunya kami mengharapkan kepada lembaga yang berkaitan yang kelola terkait persoalan bagaimana kepedulian kita untuk terkait persoalan buruh ini. Nah, tentunya ada hal yang penting terkait itu, buruh lokal. Apa maksudnya buruh lokal itu? Yaitu semacam kayak bekerja di toko-toko. Mereka rata-rata itu tidak sesuai dengan harapan yang mereka harapkan, tentunya nilai itu.
7: Nilai gaji
6: itu seperti jasa, kan, ya. Ini menjadi satu catatan kita bagaimana mensinkronisasikan antara pihak bos atau toko itu memberikan suatu jasa yang baik. Persoalan hari ini kita bekerja adalah ya sama-sama memberikan kebersamaan, dalam konteks untuk menghidupi

0: namanya keluarganya kita masing-masing.
1: Lebih lanjut, ia juga menyoroti masih adanya praktik pemotongan upah yang dinilai tidak transparan sehingga merugikan para buruh. Ia berharap para pelaku usaha dapat lebih memperhatikan hak-hak pekerja, terlebih pada momen hari besar keagamaan, di mana kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat. DPRD Donggala pun mendorong adanya kepedulian bersama agar hubungan kerja dapat berjalan lebih adil dan saling menguntungkan.
2: Pendengar, masyarakat Ratolindo di Kabupaten Tojonauna mengeluhkan penjualan gas LPG 3 kg yang sebagian besar dijual ke pengecer.
3: Warga Ratolindo Tojonauna kembali mengeluhkan pangkalan gas LPG 3 kg yang masih menjual ke pengecer hingga puluhan tabung, menyebabkan harga di atas harga eceran tertinggi head dan kelangkaan. Padahal, pemerintah secara resmi telah melarang penjualan di pengecer untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Fatma, salah seorang warga Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, mengatakan sudah berulang kali melakukan pembelian di pangkalan, namun pemilik pangkalan beralasan gas sudah habis terjual. Ia pun terpaksa harus membelinya ke tingkat pengecer dengan harga yang relatif mahal.
4: Pangkalan asing, kenapa dikasih untuk orang pengecer? Karena ini masyarakat yang punya. Jadi masyarakat yang jadi susah mau ambil pangkalan itu tidak ada. Akhirnya cuma yang pengecer yang dapat. Sampai dorong borong sampai beberapa puluh biji.
3: Fatma berharap pemerintah daerah mengawasi pangkalan yang melakukan penjualan gas ke tingkat pengecer agar masyarakat dapat menikmati haknya tanpa harus membeli gas LPG 3 kg dengan harga yang mahal. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tojonauna Abdurrahman Labanu mengatakan memang ada beberapa pangkalan yang nakal di wilayah Ampana Kota dan Ratolindo. Pihaknya pun berjanji akan melakukan pengawasan pada proses pendistribusian. Jika masih ada pangkalan yang bermain curang, ia pastikan akan memberi sanksi tegas mulai dari teguran hingga penutupan pangkalan.
5: Memang banyak terjadi ketimpangan, itu sudah beberapa pangkalan kami tindaki, kita kurangi jatahnya yang dari 150 menjadi 100. Kalau tetap melakukan pelanggaran, tindakan terakhir kita akan tutup.
3: Proses penyaluran tabung gas LPG 3 kg dari agen ke pangkalan diakuinya sudah sesuai dengan SOP. Namun yang menjadi atensinya adalah penyaluran dari pangkalan ke konsumen. Menurut Abdurrahman Labanu, disinilah proses terjadinya kecurangan sehingga Pemkab Touna memperketat pengawasan penyaluran gas LPG 3 kg dari pangkalan ke masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Beluwuk bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banggai menandatangani perjanjian kerjasama pendidikan bagi warga binaan.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Beluwuk memperkuat pembinaan warga binaan melalui kerjasama pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS yang dilaksanakan di Aula Disdikbud Banggai. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Syafrudin Hinelo. Kerjasama ini difokuskan pada penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan bagi warga binaan, mulai dari paket A setara SD, paket B setara SMP, hingga paket C setara SMA. Kalapas Luwuk Muhammad Bahrun menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci penting dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan. Menurutnya, kesempatan memperoleh ijazah resmi akan membuka peluang lebih besar saat mereka kembali ke masyarakat.
7: Ini kan dalam rangka melaksanakan program aksi Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026. Yang antara lain dalam program tersebut, Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memprogramkan agar warga binaan yang ada di lapas dan rutan seluruh Indonesia bisa mendapatkan pendidikan kesetaraan. Karena informasi dan data yang ada seluruh Indonesia, baik narapidana maupun tahanan yang mendapatkan pendidikan kesetaraan, persentasenya masih sangat kecil. Sehingga di tahun 2026 ini perlu dijalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder, agar pendidikan kesetaraan ini bisa lebih ditingkatkan. Sehingga warga binaan tetap bisa mendapatkan hak pendidikan yang wajar, walaupun mereka masih menjalani masa pidana atau tahanan di dalam lapas atau rutan. Walaupun mereka warga negara yang sedang menjalani masa pidana maupun yang sedang menjalani proses hukum, mereka tetap mendapatkan hak pendidikan sebagai warga negara.
6: Melalui sinergi ini, Lapas Luwuk berharap program pendidikan kesetaraan dapat berjalan berkelanjutan dan melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi serta kepercayaan diri. Dengan bekal tersebut, warga binaan diharapkan mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan produktif. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Dalam memperkuat sinergi, RRI Palu bersama TVRI dan LKBN Antara berkolaborasi menghadirkan informasi komprehensif guna menyemarakan Piala Dunia 2026 bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Selengkapnya bersama Miftahul Jana.
8: LPP TVRI bersama RRI dan LKBN Antara memperkuat sinergitas dalam menyemarakan Pesta Olahraga Piala Dunia 2026. Ajang ini menjadi salah satu yang paling dinantikan masyarakat untuk menyaksikan langsung 48 negara memperebutkan tahta juara dunia. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan ajang ini ke khalayak luas adalah Fun Walk Bola Gembira yang telah berlangsung secara rutin di lapangan Fatulemo. Kepala LPP RRI Palu, Agustini menuturkan, RRI menghadirkan berbagai program menarik yang dapat didengarkan masyarakat Sulawesi Tengah untuk mengetahui berbagai serba-serbi Piala Dunia, mulai dari trivia hingga analisis pertandingan. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia 2026 di berbagai platform, baik melalui layar kaca di TVRI, terestrial di RRI, dan berita online melalui Antara.
9: Start kita udah dari kemarin, karena kita kebetulan berada di satu komisi, Komisi 7. Jadi tugas dan kewajiban kita adalah memberikan informasi ke publik terkait semarak Piala Dunia 2026. Nah, silakan tonton, simak tayangannya di TVRI, program-program bola ini. Juga dengarkan di RRI, ada 12 program acara kita. Kemudian baca juga di media Antara, berita online-nya Antara. Jadi kami berkolaborasi, TVRI, RRI, dan Antara.
8: Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro LKBN Antara Sulawesi Tengah, Andi Lala menyampaikan, ketiga media ini akan menyajikan berbagai informasi positif terkait Piala Dunia 2026. Untuk itu, masyarakat dapat mengakses laman resmi Antara untuk mendapatkan pembaruan berita secara cepat dan akurat.
10: Dan Antara siap bekerjasama dengan TVRI, RRI, dan Antara. Bagi masyarakat yang ingin membaca terkait informasi tentang Piala Dunia maupun lainnya, bisa mengakses di www.antaranews.com atau www.antarafulteng.com. Di situ banyak portal-portal Antara yang mengedukasi termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia.
8: Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Ajang ini menjadi edisi pertama pesta olahraga tersebut yang dipertandingkan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebagai tuan rumah, Meksiko akan membuka pertandingan melawan Afrika Selatan yang tergabung dalam grup A.
2: Menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Morowali pada Oktober 2026 mendatang, Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forki Kota Palu terus mematangkan persiapan melalui pembinaan atlet yang dilakukan secara berkelanjutan. Selengkapnya bersama Ihsan Setiadi.
11: Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forki Kota Palu telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mempersiapkan atlet menghadapi Porprov Morowali Oktober 2026. Sekretaris Forki Kota Palu, Wahyu Novi Hidayat, menjelaskan pembinaan dilakukan secara sistematis dan berjenjang, dimulai dari pelaksanaan Forkot sebagai ajang seleksi untuk menjaring atlet-atlet terbaik di tingkat kota. Selain itu, Forki Kota Palu juga menyusun program latihan jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada Porprov, tetapi juga sebagai bagian dari pembinaan atlet berkelanjutan.
12: Jadi setelah kegiatannya Porkot itu, kita dapat hasil semua juara-juara itu full team. Forki Kota langsung memanggil atlet dan mempersiapkan untuk TC berjalan dari bulan Oktober kalau nggak salah. Untuk persiapan sendiri internnya kita sih, untuk Forki Kota sih sudah Oktober lah, sampai sekarang udah berjalan begitu. Cuman maksudnya kita punya programnya Forki Kota ini jangka panjangnya ke Porprov.
11: Lebih lanjut, Wahyu menyebut meski saat ini pihaknya masih terkendala keterbatasan anggaran, pembinaan atlet akan tetap berjalan secara mandiri. Forky Kota Palu optimis para atlet mampu tampil maksimal pada Porprov Morowali Oktober 2026, sehingga dapat meraih hasil terbaik termasuk medali emas, serta mengharumkan nama Kota Palu di tingkat yang lebih tinggi.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab kepala RRI Palu, dan saya, Ikadek Andika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi. Karena sekali lagi,
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
3: RRI Ampang FM
2: 93 MHz.
4: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

sesaat lagi. RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemerintahan Pro 3 RRI Jakarta turut menyebarluaskan Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Kalimantan Tengah menggelar pembekalan administrasi uji kompetensi penyusunan menu hingga presentasi hasil masakan. Bupati Jemberana melepas keberangkatan 90 calon jemaah haji kloter 70 yang akan bertolak menuju ke embarkasi Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Miangas, Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Puskesmas Miangas adalah satu-satunya paskes yang berada di pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina. Adapun Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang turut mendampingi Presiden mencatat berbagai kebutuhan di Puskesmas Miangas. Seskap Teddy mengatakan pemerintah akan menambah tenaga kesehatan termasuk tunjangan profesi bagi tenaga kesehatan yang bertugas di Miangas. ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, dilansir dari Anadolu pada Sabtu 9 Mei 2026. ASEAN menyambut gencatan senjata yang dimediasi Pakistan antara Washington dan Teheran. Namun, blok regional itu mendesak semua pihak menjaga pelaksanaan gencatan senjata dengan menahan diri dan menghentikan seluruh permusuhan. Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia memberikan penghargaan The Game Changer Award NOC Indonesia kepada 10 kategori insan olahraga. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabto Oktohari menyampaikan daftar para pemenang pada Sabtu 9 Mei 2026. Atlet angkat besi Rizky Juliansa memperoleh gelar utama sebagai olahragawan terbaik dalam ajang tersebut. Mendiang Bopasan juga menerima tanda kehormatan pengabdian seumur hidup atau dedikasinya membina prestasi atlet. Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman RI Heri Susanto yang disebut melanggar etik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Heri Susanto. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut.
2: Kami, pimpinan OLI 2026-2031 ini, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.
1: Dalam kesempatan yang sama, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Ashidik, mengatakan rekomendasi Majelis Etik bersifat mengikat. Ia menekankan pembentukan majelis ini sebagai upaya menyelamatkan nama baik lembaga dan mengembalikan kepercayaan publik.
3: Diketahui Majelis Etik
1: Ombudsman terdiri dari 5 orang, diantaranya sebanyak 3 tokoh eksternal dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman RI. Para anggota majelis etik tersebut adalah Jimli Asidik, Bekir Manan, dan Siti Zuhro. Sementara itu, unsur internal anggota Ombudsman diantaranya Manegar Nasution dan Partono. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Kalimantan Tengah menggelar pembekalan administrasi sekaligus uji kompetensi melalui praktek memasak, menyusun menu hingga presentasi hasil masakan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi se-Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
3: Yang melaksanakan harus bersertifikat, makanya kita datangkan dari Dharma Guna, Semarang, mereka yang sudah memiliki sertifikasi BNSP untuk melatih ataupun ada uji kompetensinya.
4: Persatuan Perusahaan Jasa Boga Indonesia PPJI menggelar kegiatan sertifikasi kompetensi khusus program MBG Makan Bergizi Gratis bagi juru masak yang ada di SPPG se-Kalimantan Tengah. Ketua Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kalimantan Tengah Iswanto mengatakan, dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mengikuti pembekalan administrasi, tetapi juga menjalani uji kompetensi melalui praktek memasak, penyusunan menu, hingga presentasi hasil masakan. Para asesor nantinya akan menilai kelayakan peserta untuk dinyatakan lulus atau belum memenuhi standar. Peserta berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah, seperti Sukamara, Lamandau, hingga Murung Raya, dengan lokasi yang dipilih di titik tengah agar memudahkan peserta dari berbagai wilayah.
3: Nilainya yang ada standarisasi bahwa yang melaksanakan harus bersertifikat. Makanya kita datangkan dari Dharma Guna, Semarang, mereka yang sudah memiliki sertifikasi BNSP untuk melatih ataupun ada uji kompetensinya untuk meningkatkan kualitas mutu yang diberikan kepada para penerima manfaat, dalam hal ini anak-anak sekolah kita. Makanan-makanan yang disampaikan nanti distribusikan sudah melalui standarisasi-standarisasi semuanya.
4: Ia menambahkan, melalui sertifikasi ini, PPJI berharap para juru masak program MBG tidak hanya memiliki kemampuan memasak biasa, tetapi mampu menjadi chef profesional yang memahami standar mutu dan tugas kerja di dapur layanan gizi. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas makanan bagi penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah, sehingga seluruh proses mulai dari memasak, bahan baku, hingga dapur yang digunakan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sementara itu, pemateri kegiatan tersebut, Aleta Dewi Maria, menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari program Badan Gizi Nasional di mana setiap SPPG diwajibkan memiliki relawan yang mengantongi sertifikat kompetensi.
5: Program BGN bahwa setiap SPPG harus menyediakan relawannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Sehingga kami salah satu sebagian daripada LSP Guna Dharma yang ada di Semarang, kami bekerja sama dengan Polda, Kalteng, PPJI terkait dengan organisasi PPJI untuk mengadakan uji kompetensi yang keberapa, Pak?
3: Yang ketiga.
5: Ketiga ini, jadi ada bus 3 di mana kami melayani para ibu-ibu atau bapak relawan di masing-masing SPPG di Polres atau Kabupaten Kota di Kalteng untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Harapannya semua relawan yang bekerja di SPPG sudah bersertifikat.
4: Aleta menambahkan, sertifikat kompetensi tidak hanya menjadi syarat administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab para relawan dalam menyajikan makanan yang aman dan berkualitas. Dengan bekal wawasan, pengalaman serta keterampilan yang dimiliki, para juru masak diharapkan mampu menghadirkan kreasi makanan yang disukai penerima manfaat program MBG, sekaligus menjaga keamanan pangan dalam setiap proses pengolahan dan penyajian makanan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 skema kompetensi yang diuji, yaitu skema cook, commis chef, dan demi chef. Kemudian melalui sertifikasi ini diharapkan seluruh relawan yang bertugas di SPPG telah memiliki legalitas dan kemampuan profesional dalam pengolahan makanan. Edi Suroso melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimum diprediksi 35 knot dengan tekanan minimum diprediksi 1.002 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Dalam 48 jam ke depan, intensitas siklon tropis ini diperkirakan akan melemah yang ditandai dengan kecepatan angin maksimum yang menurun hingga 35 knot. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, juga menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat Daya, serta di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat pula potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, hujan sedang di Gorontalo, Mamuju, Kendari, Ambon, dan Merauke, potensi hujan ringan di Mataram, Manado, Palu, Makassar, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca Sobat melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.